0: Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
3: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
4: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
2: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
5: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
6: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
5: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak diangkut antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
6: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
6: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sampai selamat itu.
1: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. Satu kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setio Agung melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
12: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
11: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
13: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
11: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turkiye menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
15: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini. Dan tentunya juga pendengar pagi hari ini kita akan simak ya informasi dari BMKG Cuaca Kelautan. Kali ini akan disampaikan oleh rekan kita ada Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, serta perairan Subang. Kemudian waspada terhadap kecepatan angin mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan juga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat, dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjirop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Dini Istiana atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Steve Nissen dikenal sebagai bapak analisis candlestick di dunia barat. Pengarang buku The Candlestick Course yang terbit tahun 2003. Pola candlestick adalah alat visualisasi populer yang digunakan investor untuk menganalisis pergerakan harga dan pola perdagangan saham hingga kripto. Candlestick ini ditemukan oleh Muhesa Homa, seorang pedagang beras di Jepang pada abad 18. Buku ini merupakan lanjutan dari karyanya yang terkenal, Japanese Candlestick Charting Technique, dan dirancang untuk menjadi panduan praktis dalam memahami serta mengaplikasikan analisis pola candlestick. The Candlestick Course ditunjukkan bagi trader pemula hingga profesional yang ingin mendalami analisis teknikal untuk membaca pergerakan pasar secara efektif. Buku ini bukan hanya menjelaskan teori candlestick, tetapi juga menyediakan latihan dan kuis interaktif untuk menguji pemahaman pembaca. Pendekatan ini membuat buku ini lebih aplikatif, menjadikannya salah satu referensi penting bagi siapa saja yang tertarik pada pola candlestick untuk trading saham, forex, atau komoditas. Buku ini memulai dengan menjelaskan mengenai dasar-dasar candlestick, seperti apa itu candlestick, dan bagaimana elemen-elemen seperti open, high, low, dan close membentuk pola grafi. Steve Nissen memperkenalkan pola-pola dasar seperti doji, hammer, dan engulfing, serta bagaimana pola-pola ini mencerminkan psikologi pasar. Steve Nissen menekankan pentingnya mengintegrasikan analisis candlestick dengan alat teknikal lainnya seperti moving average, volume, atau support dan resistance. Ini membantu meningkatkan akurasi dalam membuat keputusan trading. Salah satu keunggulan buku ini adalah latihan interaktif di setiap bab. Nissen memberikan kuis untuk memastikan pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam skenario pasar yang nyata. The Candlestick Course cocok untuk pembaca yang ingin memahami candlestick dengan pendekatan praktis. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, buku ini membantu pembaca dalam berbagai tingkatan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis teknikal dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Keberhasilan buku ini terletak pada kombinasi teori dan praktik yang memungkinkan pembaca memahami pola pasar dan merancang strategi trading yang solid. Meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bestseller di daftar formal, The Candlestick Course sangat populer di kalangan trader dan analisis teknikal. Buku ini diakui secara luas sebagai referensi utama dalam analisis candlestick dan popularitasnya bertahan selama lebih dari 2 dekade, sejak diterbitkan tahun 2003.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta Pagi ini bersama saya Dede Firdaus yang pastinya juga masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tapi kalau misalnya Anda juga mau berbagi informasi cuaca di daerah Anda atau juga lalu lintas atau sekitar Anda juga mau disampaikan beberapa informasinya. Kalau misalnya mau nyapa aja pagi hari ini juga untuk orang-orang di sekitar sana yang ingin Anda sapa pagi hari ini, ucapan ulang tahun misalnya atau juga ucapan semangat pagi hari ini. Silakan ya, sambil saya hadirkan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta 0811 7972 7912. Saya ulangi WhatsApp-nya di 0811 7972 7912, atau telepon juga bisa di 0213440696 dan 0213441499.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum. Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

di Jakarta di pagi hari ini. Sesaat lagi ya, kita akan bergabung bersama dengan Katedral Jakarta untuk ibadah misa hari Minggu biasa di 21 ya, hari Minggu 23 Agustus 2026, di jam 8 lebih 30 menit. Setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda, tetap di Jakarta pagi ini.

serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-21. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Laurentius Veto PR dan diiringi oleh paduan suara dari wilayah Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Pada Misa Minggu 23 Agustus 2026 akan diadakan kolekte kedua untuk bantuan korban bencana alam di daerah Nusa Tenggara Timur. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saudara, kini marilah kita berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Marilah Mengikuti Dia.

Kita persembahkan semua doa dan harapan hati kita ke altar Kristus ini, secara khusus untuk mereka para korban gempa di Flores.

para suster, opa oma, om tanta, kakak adik, orang-orang muda, anak-anakku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu biasa ke-21 untuk kita semua. Biar lebih asik romo pantun ya. Petir bukan sembarang petir. Oh, makan kecap di atas genteng. Please jangan dijawab cakep karena romonya tidak ganteng. Jadi kita jawab haleluya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Om Strom. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ekaristi menjadikan kita strong. Kita kuat di dalam Tuhan, terutama Tuhan yang selalu mengajak kita untuk bergaul dengannya, untuk tinggal dekat dengannya dan selalu bersama-sama dengannya. Karena siapa yang bergaul dan dekat dengan Tuhan, ia pasti mendapat berkat. Untuk hal ini, jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang, tetapi tanyakanlah saja kepada Petrus yang hari ini dipercayakan sebuah panggilan dan juga berkat baginya. Agar refleksi kita ini berkenan di hadirat Tuhan, marilah di awal perayaan keselamatan ini kita memurnikan hati batin kita, agar hati kita bersih, jiwa kita murni, sehingga daya rahmat Tuhan turun berlimpah ke atas kita. Secara khusus doa dan persembahan hati kita untuk mereka korban gempa di Flores senantiasa berkenan di hadirat Tuhan.

0: Ialah engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon, peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi banyak orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias.

Para suster, opa oma, bapak ibu, om tanta, orang-orang muda, anak-anakku, umat katedral, atau yang mengikuti misa melalui televisi Republik Indonesia, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada pantun bunyinya like this: malu bertanya, sesat di jalan. Rajin bertanya, disangka wartawan. Wahai umat beriman, mari beri senyuman yang menawan. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Biar khotbah ini berjalan mulus, please senyum dengan tulus. Senyum itu bahasa paling sederhana untuk membuka sebuah pergaulan. So, please senyum supaya khotbah ini sekurang-kurangnya bisa sampai di hati. Umat beriman yang terkasih, selidik punya selidik, pengakuan Petrus yang jujur ternyata bermula dari pengalaman pribadinya dengan Yesus. Petrus mau dekat dengan Yesus. Ya, dengan cara dia mau ikut panggilan Yesus. Petrus ada bersama dan bahkan bergaul dengan Yesus. Makanya Petrus kenal Yesus. Akhirnya Romo paham. Ada yang bilang kalau Romo A di paroki A, umatnya katakan, "Mo dia mo, Romo itu orangnya gaul mo." Selidik punya selidik, ya iyalah. Orang Romonya dekat dengan umat. Ada bersama dengan umat. Kenal umatnya. Bahkan bisa tahu presisi umatnya dengan namanya satu persatu. Halo. Hai. Umat beriman yang terkasih. Bergaul dengan orang, kenal orang. Please, kenallah secara pribadi dan terlebih pasti mendalam. Jangan kenal orang tetapi dengar dari orang lain. Kata orang dia itu jahat. Kita juga langsung ikut-ikutan bilang dia itu jahat. Lain orang lain ceritanya bos. Mengingat yang orang katakan adalah seturut yang ia alami, ia rasakan dan ia ketahui. Terkadang dalam hidup yang kita lihat itu ubi misalnya, tetapi diceritakan oleh orang lain kolak. Sehingga umat beriman yang terkasih, dalam Injil Yesus mau ajak kita umatnya untuk mengenalnya secara pribadi dan mendalam. Sebaiknya kita memiliki pengalaman bersama Yesus. Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita, asalkan kita punya waktu untuk merenung dan merefleksikan. Sehingga hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sebaiknya juga kita mengenal wajah-wajah Allah yang nampak dalam diri sesama, misalnya yang menderita. Ya, sekarang wajah Allah nampak dalam diri keluarga besar kita di Flores yang lagi menderita gempa. Orang-orang susah. Dari wajah-wajah itulah kita bisa mengenal siapakah Yesus itu. Semoga kita tidak kenal Yesus hanya sebatas manusia biasa yang sebentar-sebentar kita bisa suka dengan Yesus, ngefans Yesus, lalu a few moment later, kalau doa-doa kita belum terkabul, kemauan kita belum dipenuhi, kita bisa ngambek dengan Yesus, bahkan kita marah dengan Yesus. Halo. Hai. Please, jangan salah mengenal Yesus. Please, jangan salah menilai Yesus. Agar kita tidak salah meletakkan dasar iman kita.
sudah pahamkan sejauh ini. Makanya, marilah kita bergaul dengan Yesus. Jangan kurang pergaulan. Atau orang zaman dulu bahasa bilang apa kurang pergaulan? Kuper. Jangan kuper dengan Yesus. Pada mulanya kuper kurang pergaulan, pada akhirnya kuper kurang percaya dengan Yesus. Romo punya prinsip hidup ini seperti pantun. Sebelum hari Rabu, ada hari Selasa. Jangan pernah ragu dengan Yesus yang berkuasa. Atau hiling-hiling membawa tumbler. Tumblernya lupa di kereta. Mari jadikan Allah sumber, Allah akan beserta kita. Please, stop kuper-kuper dengan Yesus. Nah, kisah Petrus yang bergaul dengan Yesus, lalu mengenal Yesus dan percaya dengan Yesus, sungguh menarik dan menghasilkan berkat. Berkatnya bunyinya seperti ini. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku. Buah dan berkat orang yang bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, ialah diberikan berkat dalam rupa kepercayaan. Dalam kitab Yesaya, bacaan pertama tadi, kita dengar bagaimana Eliakim bin Hilkia dipercayai oleh Tuhan untuk menggantikan semacam Tuhan memecat Sebna. Karena Sebna sombong, memegahkan diri, dan bahkan salah gunakan kekuasaannya. Makanya Hilkia mendapat kepercayaan Tuhan. Umat beriman yang terkasih, profesi dan panggilan hidup kita yang kita emban adalah buah kepercayaan yang dikirim Tuhan ke dalam hidup kita. Jalani profesi dan panggilan dengan sungguh-sungguh dan profesional, agar orang Jerman bilang segen bringen, segen sein, membawa berkat dan menjadi berkat. Jalani kepercayaan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Kalau kita setengah hati, kita akan setengah mati. Tuhan yang memberi kepercayaan kepada kita, ialah Allah yang alangkah dalamnya kekayaannya, kebijaksanaan dan pengetahuannya, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Tuhan beri dengan tahu dan mau, dengan sadar dan sepenuh hati, supaya hidup kita bisa jadi berkat. Halo, hai. Kepercayaan itu seperti karet penghapus. Karet penghapus, guys. Dia akan mengecil dan semakin mengecil jika dipakai untuk menghapus kesalahan. Kita memang ingin sejahtera. Ingin agar ekonomi kita membaik. Makanya kita berjuang dari hari ke hari. Bahkan kita menyinggahi dari hati ke hati. Tapi kita diminta agar kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan kendali, dan tidak kuper dengan Tuhan. Apapun kesibukan kita, panggilan kita pertama-tama adalah untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dalam setiap pekerjaan kita, maka pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang diberkati dan sekaligus memberkati. Kita menjadi puas, gembira, bukan karena pekerjaan itu membawa hasil, tetapi karena ada pembaharuan motivasi dalam pekerjaan kita, yakni mengikuti Yesus, mencintai Yesus, memuliakan Yesus. Sehingga Gereja Katolik sangat kuat dengan yang namanya filsafat proses. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Moses. Syukur bukan sembarang syukur. Syukur menyambar orang yang berproses tanpa banyak protes. Pekerjaan kita menjadikan dan menjadinya ungkapan iman kita.
Pekerjaan kita adalah ibadah. Sekali kita meninggalkan Yesus, maka pekerjaan kita, hidup kita, betapapun berhasil, betapapun sukses, betapapun cuan, suatu waktu akan kehilangan arah, kehilangan kendali. Dan pekerjaan yang sukses itu mengusik kembali kita, membuat kita merasa kosong, tidak berarti, membuat kita merasa hampa. Pada akhirnya Romo tutup dengan pantun berikut ini. Pakai blender untuk membuat jus. Waduh, kurang semangat guys. Pakai blender untuk membuat jus. Jusnya nyami buat senang hati. Jangan kuper dengan Yesus. Biar hidupmu

0: Setelah kita mendengarkan merenungkan firman suci, marilah kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya.
1: Kenali Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, untuk memimpin umatmu dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya, kami semakin dekat dan mencintai Yesus Putramu. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi masyarakat Indonesia, berikanlah kesatuan dan kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semoga aspirasi masyarakat tentang kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keadilan senantiasa didengar dan dilaksanakan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para korban perang dan kekerasan, sertailah para korban perang dan kekerasan yang sedang berjuang untuk keluar dari kesulitan hidup akibat perang dan kekerasan yang berkepanjangan, sehingga mereka dapat kembali merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi seksi panggilan Katedral Jakarta, terangilah para pengurus seksi panggilan Katedral Jakarta agar mampu mengusahakan cara-cara kreatif untuk menumbuhkan minat kaum muda Katolik dalam menanggapi panggilan untuk menjadi imam, suster maupun bruder. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Universal. Semoga di kota-kota besar yang sering ditandai dengan keterasingan dan kesepian, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Injil dan jalan kreatif untuk membangun komunitas. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia. Semoga paroki-paroki menemukan cara-cara kreatif untuk menjembatani kolaborasi antar generasi, sehingga generasi muda dapat memahami generasi tua dan sebaliknya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau sudi mendengarkan, mengabulkannya seturut kehendak-Mu dengan pengantaran Yesus Tuhan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Iyalah semoga berkat persembahan roti dan anggur ini yang Kau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu

0: dan bersama Roh-Mu.
1: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Sudah kami arahkan.
1: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
0: Sudah layak dan sepantasnya.
1: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitanya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

kita mengadakan doa syukur agung kedua anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu."

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menerima engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, secara khusus mereka yang meninggal karena korban gempa di Flores. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bundala, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: Ialah kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gerejamu dan menganugerahkan Ekaristi Kudus sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gerejamu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepadamu, sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Baik, sebelum berkat penutup, dari hati yang paling dalam, saya Romo Laurentius Veto, biar akrab panggil saja dengan nama Oyen, kalau lebih akrab lagi Master. Oyen itu ada S-Oyen, ada kayak gitu-gitu ya, jadi sehingga Master itu masih tetap Romo. Saya Imam Projo Keuskupan Agung Ende, Flores NTT, Tabisan tahun 2021, di masa COVID, sehingga saya kalau lihat masker saya sering trauma. Tabisan tahun 2021, dan sejak 2023 saya di Jakarta untuk sekolah lagi di BINUS, di BINUS University, dan sekarang lagi magang di Raptim. Kalau kita bingung tentang Raptim, Raptim itu rajanya perjalanan untuk iman. Itu agen resmi tour travel perjalanan punyanya KWI. Kalau kita ke KWI, kita masuk ke kanan, kantor Raptim, kantor Obor di sebelah. Gitu. Baik, itu dari Romo. Sehingga Romo menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak yang telah mengundang Romo, mulai dari Komsos sampai dengan pihak TVRI. Ya, saya bisa di sini karena dulu saya magangnya di Hidup, di Hidup TV, sehingga saya melanjutkan itu bersama dengan ini TVRI. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Pastor Paroki yang telah memberi ruang kepada Romo untuk sebagai pastor tamu bisa berekaristi bersama dengan umat katedral yang aduhai ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk petugas-petugas liturgi, mulai dari yang mengatur PIC-nya, ya, Bapak Ibu Prodiakon, ya, lektor, lektris, pemazmur, organis, Ibu Lucia, ya, Ibu Lucia, lalu dirijennya Ibu Titis, lalu salah apa bersalah, ya? Oh ya, salah apa salah? Oh, benar ya. Oh, syukurlah. Lalu terima kasih juga untuk semua Miss Dinar, putra-putra altar, putri-putri sakristi, koster, bagian audiovisual. Terima kasih semua. Dan terlebih terima kasih untuk umat beriman yang sudah ada bersama dengan Romo. Orang bilang, sakma sak nasi, kar bakar kayu. Terima kasih, may God bless you. Dan terakhir Romo menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal tidak berkenan selama pelayanan Romo ini. Mungkin cara bicara Romo, ya, kita orang Jakarta udah soft spoken gitu ya. Gue lu kayak gitu loh. Nah, Romo gak bisa, Romo ngegas, tak, tak, tak. Tapi Romo biar ngegas, tapi hatinya ini tetap slow. Ya. Dan Romo berharap mari kita bersatu hati mendukung semua mereka korban-korban bencana, tidak hanya di Flores, ada juga di Kalimantan. Ya, berita terbaru. Dan minta maaf saya akhir-akhir ini agak kurang baca berita, kurang update, karena saya akan takut ke sana. Ya, sehingga mari kita mendoakan mereka korban-korban

atas sekalian segala usaha niat baik dan doa-doa kita yang tulus, secara khusus perjuangan kita untuk senantiasa bergaul mesra dengan Tuhan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati

0: Romo menyampaikan terima kasih untuk paduan suara Santa Teresia. Santa Teresia ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.

Warga Bersatu, terima kasih ya atas kebersamaannya. Karena udah hampir jam 10 pagi, saya Dedy Firdaus harus pamit ya. Selamat menikmati hari minggunya, selamat berakhir pekan, semoga segala sesuatunya menyenangkan ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda tetap dengarkan Pro 1 RRI Jakarta, karena lagu-lagu bagus masih terus menemani Anda di hari ini.

bayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi Jakarta siang ini. Bersama saya Roli Huta Hayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat hari Minggu untuk Anda. Wah, sudah hari Minggu lagi ya. Ini yang lagi berlibur, selamat berlibur. Karena besok tuh hari kejepit ya. Siapa tahu sudah banyak yang mengambil cuti karena long weekend. Yeay. Selamat bagi Anda yang long weekend. Untuk Anda yang gak dapat long weekend, selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga seru semua aktivitasnya. Seperti sesuatu hari ini juga ya, hari Minggu itu biasanya sedikit lebih jauh, lebih santai gitu. Ketemu keluarga atau di rumah aja ya. Atau cuma sekedar main-main ke mall hari ini karena di luar panas banget cuacanya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Semoga Anda yang udah olahraga dari pagi ini udah pada pulang ya, karena mataharinya lumayan bikin puyeng. Jangan lupa juga untuk pakai sunscreen ya pendengar Pro 1. Kalau gitu biar sedikit lebih adem dan lebih tenang gitu ya. Saya mau kasih satu buah lagu sebagai pembuka saya yang lebih bersemangat di hari ini. Ada Bunga Salsabil dengan Bunga Hati.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Huta Hayan menemani di Jakarta siang ini. Selamat hari Minggu untuk Anda pendengar Pro 1. Mungkin ada yang baru pulang gereja nih, sekarang sedang dalam perjalanan mau cari makan siang. Makan siang apa, Roli? Jam 10 pagi banget. Ya biasa kan kalau habis pulang gereja tuh makan bareng gitu. Roti-roti bakar sama kopi juga oke sih ya. Dan hari ini juga saya akan menemani Anda pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang kegiatannya lumayan cukup padat hari ini, semangat ya. Jangan lupa untuk minum air putih karena cuacanya panas banget di luar. Sama seperti hari Minggu lainnya juga ya, pendengar Pro 1. Di saat ini saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Idola Anak. Kali ini judulnya adalah Gadis Penyulut Lentera. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama.

idola. Yay! Halo teman-teman idola anak RRI Jakarta. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jumpa lagi di udara bersama aku, pendongeng cilik Annabella Surbakti. Teman-teman, kali ini aku akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Gadis Penyulut Lentera. Cerita ini karya Rasya Swarnasta dan Kautsarina Arifin yang aku ambil dari situs Let's Read Asia. Sudah siap semuanya? Ayo, duduk yang manis ya teman-teman. Aku akan mulai bercerita.

0: selesai mengaji, Nora mengajak teman-temannya pulang lewat jalan yang berbeda.
1: "Jaraknya lebih dekat," kata Nora.
2: "Melewati rumah seram itu?"
0: Devon berseru.
1: "Mengapa tidak lewat jalan biasa saja?"
0: tanya Silva.
1: "Karena sepertinya sebentar lagi turun hujan. Kita harus cepat sampai di rumah,"
0: sahut Nora. Devon dan Silva pun menurut. Nora tahu Devon dan Silva takut. Setiap ada bunyi, keduanya langsung merapat pada Nora.
1: Sampai-sampai obor Nora terjatuh dan padam.
0: Semuanya terkejut. Devon dan Silva langsung lari ketakutan.
1: "Hei, tunggu!"
0: teriak Nora. Namun, mereka berdua terus berlari. Nora terpaksa pulang sendirian.
1: Andai saja listrik sudah masuk ke kampungnya.
0: Apa ya yang dapat menerangi jalan?
1: Di rumah, ibu sedang memasak.
0: Melihat api di tungku,
1: muncul ide di pikiran Nora.
3: "Bu, minta apinya ya," kata Nora.
0: Meski terlihat heran, ibu mengangguk.
4: "Untuk apa obor di dalam rumah?"
0: tanya ibu.
1: "Untuk menerangi jalan di depan rumah kita, Bu,"
0: Nora menjelaskan gagasannya.
4: "Wah, ide bagus,"
0: sahut ibu.
1: "Mari kita coba."
0: Bersama-sama, Nora dan ibu mengikat obor ke tiang bambu. Seketika, suasana di depan rumah Nora menjadi terang. Nora pun senang. Namun, hembusan angin membuat api obor bergoyang-goyang.
2: Kilat tampak menyambar di kejauhan. Hembusan angin terasa makin kencang. Ibu dan Nora segera masuk rumah.
0: Nora merasa was-was. Bagaimana dengan obornya? Bisakah apinya bertahan?
1: Ya, Nora kecewa. Idenya memakai obor tidak berhasil. Apinya mati.
3: "Aku harus mencari cara yang lain," pikirnya.
0: Nora bisa merasakan angin masuk lewat jendela. Anehnya, api teplok di meja baik-baik saja.
1: Oh, Nora tahu. Kaca semprong teplok melindungi api dari angin.
3: "Kalau begitu, teplok bisa menggantikan obor."
0: Ayah membantu Nora memasang teplok. Mereka lalu menunggu sejenak.
1: Berhasil!
0: Meski anginnya bertiup, api di teplok tetap menyala.
1: Tik, tik, tik, tik, tik, tik, hujan.
0: Nora buru-buru mengambil payung. Dia keluar lagi untuk memastikan teploknya aman.
1: Aduh, semprong yang panas pecah terkena tetesan hujan.
0: Api pun kemudian padam.
1: Nora harus berpikir lagi.
0: Apa yang bisa melindungi teplok dari hujan?
1: Pakai apa ya? Tutup panci?
0: Ibu membutuhkan tutup panci untuk memasak.
1: Tampah? Ibu memerlukannya untuk menampi beras.
0: Bagaimana kalau daun pisang?
1: Tidak bisa juga. Daun pisang mudah robek ketika ditiup angin.
0: Nora mencoba memakai kaleng bekas.
1: Oh, teploknya tertutup. Bukan saja cahayanya tidak terlihat,
0: lama-lama apinya juga padam.
3: Nora mencari-cari lagi apa yang bisa dia gunakan.
1: Apa ya?
3: Aha, ini ada tutup panci tak terpakai. Tutup panci ini sudah penyok dan berlubang. Nora yakin tutup panci ini bisa digunakan. Dia hanya perlu sedikit memperbaikinya. Nora kemudian menambah lubang-lubang di tutup panci dengan kantong plastik bekas. Dia juga mengecat tutup panci itu agar terlihat menarik. Sekarang tutup panci siap dipasang.
2: Posisinya harus lurus, ikatannya harus kencang, kata ibu.
3: Mereka menegakkan tiang dan memasang teplok.
1: Semoga teploknya aman ya dan apinya tidak padam lagi, ujar Nora.
4: Wah, bagus sekali,
1: seru Devon. Ayo kita buat juga, sahut Silva.
3: Ya, ayo kita terangi kampung kita, ajak Nora. Berita tentang lampu di depan rumah Nora tersebar. Banyak orang tertarik menirunya. Segera saja, tiang-tiang lampu berdiri di depan rumah-rumah. Kini, jalanan di kampung Nora tak gelap lagi. Meski listrik belum ada, teplok-teplok yang menyala sepanjang jalan menjadikan malam lebih terang. Itulah cerita Gadis Penyulut Lentera. Menarik bukan ceritanya? Baiklah, waktunya saya, Annabella Surbakti, pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Da.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Tasya dengan Libur Telah Tiba. Aduh, Tasya ini dulu lucu sekali ya. Sekarang anaknya udah 2 loh, pendengar Pro 1. Dan anak pertamanya ini suka banget sama kipas angin, lucu banget. Jadi semua kipas angin kayaknya dia punya, terus diteliti tuh sama dia. Gemes. Kalau anak-anak gimana nih, pendengar Pro 1? Lagi suka banget sama apa ya? Karena pasti setiap anak beda-beda nih. Ada yang mungkin bawa boneka dinosaurusnya kemana-mana. Atau bawa mobil-mobilannya kemana-mana terus gitu ya. Atau lagi penasaran banget sama mobil-mobilan truk gitu ya, atau eskavator. Wah, lucu banget sih, lucu. Dan hal ini yang selalu dibawa ketika kalau misalnya Anda mengajak mereka untuk jalan-jalan ya, baik itu ke mall ataupun lagi liburan, pendengar Pro 1. Susah sekali lepas ya. Tapi mungkin ada beberapa momen yang membuat mereka akhirnya bentar aku tinggal dulu deh, karena punya kegiatan seru sama ayah ibunya ya. Seperti di akhir pekan biasanya nih banyak yang ngajak anak-anak untuk ini olahraga pagi gitu ya, di CFD atau mungkin di komplek dekat rumah. Seru. Pagi-pagi bangun lalu jogging atau lari. Seru. Atau siangnya diajak pergi kunjungan ke tempat wisata edukasi gitu ya, ke kebun binatang mungkin, kemudian ke museum interaktif, ke perpustakaan ya, ke taman sains juga mungkin ya, pendengar Pro 1. Jadi dapat banyak experience gitu. Wah, seru. Kalau Anda gimana nih hari ini bersama dengan anak-anak ya, atau mungkin sama cucu ya, biasa kalau di hari Minggu diboyong tuh secucu, cucu-cucunya, sekakek nenek, opung, oma, opa. Berlibur habis gereja juga tuh bisa biasanya ya. Boleh pendengar Pro 1 ya, di update ke saya di 0811 7972 7912.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Sherina, pendengar Pro 1. Jagoan, ini dari tahun 2000. Ingat banget, ini adalah film anak-anak pertama saya kayaknya ya, nonton di petualangan Sherina. Ah, seru sekali. Sampai dulu waktu kecil ini ikutan demam petualangan Sherina juga nih. Sampai ke sekolah ikutan nyanyi juga, ikutan joget-jogetnya juga. Dan ini juga menjadi akhir penutup di idola anak hari ini ya, pendengar Pro 1. Selamat menghabiskan akhir pekan Anda bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu juga pendengar Pro 1 ya, dan juga bersama dengan keluarga lainnya. Semoga menyenangkan, seru. Harusnya seru sekali ya di weekend ini. Apalagi ada beberapa mungkin orang tua dan juga Anda pendengar Pro 1, kakek nenek, oma opa yang ambil libur hari Senin, long weekend ya, sampai Selasa. Selamat menghabiskan bersama dengan yang tersayang. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 untuk dinamika olahraga tepat di pukul 11.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya. Sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai $3.9 juta setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak chilling, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menghabiskan hari Minggu Anda ya di tanggal 23 Agustus. Semoga ini senang-senang semua liburannya. Untuk Anda yang hari ini lagi bertugas sama seperti saya, semangat, semangat, semangat, semangat. Kita selesaikan hingga tuntas ya mendengar Pro 1. Begitupun dengan Anda mungkin nih mendengar Pro 1 yang lagi ngantar anak, lagi ngantar cucu ikutan lomba, ikutan pentas gitu ya, dari lesnya. Mungkin ada yang les balet, les musik. Wah, seru banget, seru banget. Good luck untuk anak Anda ataupun cucu Anda ya, pendengar Pro 1. Support Anda pasti sangat mendukung banget nih untuk si kecil. Dan saya juga mau update nih untuk kegiatan yang bisa Anda lakukan juga di hari Minggu ini, pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda surat izin mengemudinya ini sudah mau habis waktu berlakunya ya, mumpung hari Minggu, Anda bisa bisa perpanjang gitu ya. Tapi sayangnya tinggal 15 menit lagi nih, semoga dekat dari tempat Anda ya, naik ojek sat-set ya. Kalau di setiap hari Minggu tuh layanan SIM kelilingnya dari pukul 7 sampai pukul 12 gitu. Dan ini biasanya ada di lokasi Car Free Day atau area khusus seperti di Jalan Panjang samping Indomaret Kebonjeruk Jakarta Barat, dan di samping McDonald Duren Sawit Jakarta Timur tuh di Jalan Raden Inten. Bisa perpanjang SIM Anda ya. Semoga untuk Anda yang di Jakarta Barat dan Jakarta Timur ini kekejar nih 15 menit dari sekarang, udah kayak uang kaget ya. Jangan lupa juga tuh untuk siapin KTP asli dan fotokopi SIM lama Anda gitu ya. Lalu nanti di lokasi bisa ikutan tes psikologi dan lainnya gitu. Bawa uang cash, biasanya SIM keliling ini pakai uang cash, pendengar Pro 1 ya, nggak pakai barcode. Tepat nanti di pukul 12 juga kita akan masuk ke segmennya Maxi ya, pendengar Pro 1. Wah, kita ngomongin makan apa sih yang hari ini. Tapi sebelum ngomongin makan, saya mau sapa dulu nih Pak Brandi di Bogor. Siang ini paling enak bikin alpukat kocok dan jus alpukat. Wah, saya setuju banget nih untuk yang malas ngunyah juga tapi pengen kenyang. Alpukat jadi pilihan tepat juga ya. Pak Brandi ini ternyata punya pohon alpukat sendiri di rumahnya. Keren banget katanya ya. Ini saya dikirimin foto kebon alpukatnya. Boleh lah Pak, ini dikirim-kirim, icip-icip gitu ya. Dua alpukatnya gede-gede lagi nih, mantep banget ya. Wah, sehat banget nih pasti. Kalau ada kebun alpukat sih, saya pagi sarapan alpukat. Terus siang minum alpukat kocok, malam minum jus alpukat gitu ya. Udah kurus nih saya, diet alpukat terus pokoknya. Selamat mengolah alpukatnya ya Pak Brandi. Kita temenin di RRI Pro 1 Jakarta. Saya temenin dengan lagu-lagu yang enak nih. Ada Glenn Fredly, walaupun lagunya sendu tapi saya yakin ketika Anda dengar lagu ini, Anda ikutan nyanyi juga. Ini dia Tega dari Glenn Fredly dari tahun 2006.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan akan diresmikan pada 26 Agustus mendatang. Peresmian LRT Jakarta rute ini akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini diproyeksikan dapat melayani penumpang hingga 80 ribu orang perharinya. Setelah diresmikan, Pramono pun akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Dukuh Atas. Sementara di kawasan Dukuh Atas, saat ini sedang dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta. Beralih ke informasi berikutnya, kebakaran melanda ruang arsip di lantai 11 Gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 sore. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta hingga Jumat malam kemarin masih melakukan proses penguraian di lokasi kejadian. Berdasarkan data Command Center Dinas Gul Karma DKI Jakarta, peristiwa kebakaran ini terjadi pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Petugas bergerak cepat sehingga kobaran api berhasil dilokalisasi 15 menit kemudian, yaitu pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 8 unit mobil damkar dan 30 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan si jago merah. Sekian kelas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayat, teman-teman Anda di Maxi hari ini pendengar Pro 1. Selamat makan siang untuk Anda. Wah. Wah, udah wah dulu aja nih pembukaan makan siangnya ya. Makan siang apa sih hari ini? Kalau hari Minggu tuh biasanya untuk yang setiap hari sudah masak gitu ya, Senin sampai Jumat tuh udah mulai males masak gitu ya. Jadi memilih kita boleh makan di luar aja, enggak jajan gitu. Atau justru yang setiap Senin sampai Jumatnya udah full bekerja gitu ya, dan biasanya di weekend tuh justru masak-masak enak tuh, karena buat reward ya, buat reward diri sendiri dan juga buat keluarga. Banyak mungkin Anda nih pendengar Pro 1 yang saat ini sedang masak makanan requestan keluarga. Mungkin ada yang request ayam goreng lengkuas ya, atau mungkin ikan asam manis, apalagi sayur sop ya. Sayur sopnya mungkin tiap rumah kan beda-beda tuh racikannya ya. Seru banget ya kalau ngomongin makanan rumahan tuh, apalagi makanan favorit keluarga ya pendengar Pro 1. Anda bolehlah ikutan cerita nih di hari Minggu ini, makanan favorit keluarga Anda apa sih kalau dimasak di rumah tuh ya. Kalau saya suka sekali dan rindu sekali makan ini, soun kecap dikasih tahu. Wah, enak banget tuh buatan ibu saya. Lalu tempe goreng kering ya. Kemudian, aduh banyak lagi yang kepengennya. Itu dulu deh kalau buat saya. Kalau buat Anda gimana nih pendengar Pro 1? Boleh ya ikutan WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
7: Hah? Kecelakaan?
6: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
7: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
6: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
7: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
8: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
9: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Rosat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Rita Effendi, tambatkan aku dalam hatimu dari tahun 95 pendengar Pro 1. Menemani makan siang Anda, saya temani dengan cerita-cerita dan lagu-lagu yang enak pastinya ya untuk Anda ya. Kalau tadi saya sempat bertanya nih

Tin makin mantep ya. Lalu ada Pak Dedi di Bogor. Roli, sama nih. Saya juga suka sekali tuh kalau udah ada tahu kecap sama soun sama tempe. Wah, anak geng saya nih. Ini makanan satset banget kayaknya ya. Walaupun satset tapi ngangenin gitu. Ada Ibu Siti di Sukabumi yang cerita, Roli, kalau di keluarga tuh suka banget sama ayam goreng lengkuas. Oh, ya ini juga enak sih. Gampang-gampang susah ya. Ayam goreng lengkuas tiap keluarga juga rasanya beda-beda tuh, pendengar Pro 1 ya. Wah, ada yang seresep-resep nih sampai dagingnya kerasa gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Lalu ada Ibu Siti. Ibu Siti di Sukabumi nih. Wow, halo Sukabumi. Dengerin dari RRD Digital nih berarti ya. Ibu Siti di Sukabumi suka banget ini nih, bikin bakso. Dan biasanya ini adalah makanan andalan aku kalau lagi ada arisan keluarga, Roli. Oh, seru. Bakso tuh emang enak banget sih. Ini juga ngerendam, apa namanya, ngerendam, kok ngerendam, ngerebus tulang-tulang sapinya tuh mesti agak lama dikit ya biar resepol. Kemudian Ibu Novi di Depok, kalau keluarga saya nih suka sekali lalapan aja, Roli, ini sayur asem, ikan goreng sama sambal, udah top. Ini bisa sih 2 minggu sekali bikin kayak gini. Wah. Saya nanti kapan-kapan mampir deh jadi keluarganya Bu Novi ya. Lalu ada Bunda Sri nih yang masuk di line WhatsApp saya. Bunda Sri cerita, Roli, hari ini Bunda Sri gak masak karena ada hokben. Wah, enak banget. Ini juga jadi makanan favorit keluarga ya. Capek habis senam masal. Oh, Bu Sri juga dapat door prize nih katanya. Wah, seru. Keren, ini masih 17-an. Bunda Sri kirimin foto nih buat saya ya. Terima kasih ya Bunda Sri. Untuk Anda juga masih boleh cerita ya, pendengar Pro 1, apa sih makanan favorit di keluarga Anda? 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda pendengar Pro 1 di Aksi ini. Dan ini udah di akhir di Aksi pendengar Pro 1 ya. Terima kasih sudah ikutan cerita sama saya dan bergabung di cerita-cerita Maxi hari ini. Semoga udah kenyang supaya gak cranky ya, supaya menjalankan kegiatan lainnya tuh lancar gitu, gak kepikiran aduh makan dulu yuk, lapar lagi gitu. Gak takut juga kena aslam ya pendengar Pro 1 ya. Kalau begitu tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya mengajak Anda untuk bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.
0: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejak

0: 0377 727 912.
1: Perda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas layanan lainnya.
2: Oh, banjir rob itu dari kemarin sudah ada banjir rob. Ya alhamdulillah sih masih biasa aja. Jadi nggak terlalu ini banget Pak. Gitu.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta. Dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Utahayan, sari berita penting. Pemprov usul rusun di Jakarta terintegrasi. BPBD DKI imbau warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu waspada pasang laut. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rumah susun terintegrasi sekolah, pasar, dan transportasi publik DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik melalui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rumah susun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas sasaran kebijakan perumahan agar tidak hanya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tertentu, MBT. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Dalam mengintegrasikan program nasional dan adaptasi terhadap kompleksitas hunian modern, Ramperda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas layanan lainnya. Selain itu, Ramperda ini juga mengakomodasi pengembangan kawasan terpadu serta kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah berpendapat Raperda tentang rumah susun merupakan upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta.
5: Mengenai Raperda tentang rumah susun merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa rumah susun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman.
4: Lebih lanjut, Imam menyampaikan dengan Raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum dalam pengendalian kependudukan sehingga dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berbasis data sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan jalur sepeda di ibu kota. Langkah itu penting guna mendorong peralihan moda transportasi masyarakat menuju mobilitas yang ramah lingkungan. Demikian disampaikan pria yang diakrab MTZ kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
6: Kalau misalnya sekarang mau dikaji, ya saya kira harus dipertahankan ya, karena walaupun ini kan sepeda tuh pertama dia tidak polusi ya, kemudian kedua dia bisa membuat orang sehat, dan yang ketiga dia memang harusnya untuk transportasi publik itu padanannya supaya dia polusinya tidak, biar dia ramah lingkungan hidup adalah sepeda. Jadi di negara maju itu naik sepeda ke halte terdekat kemudian baru naik transsum gitu ya.
3: Lebih lanjut, MTZ menyatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong masyarakat menjadikan sepeda sebagai alat transportasi harian. Menurut MTZ, integrasi jalur sepeda yang aman tidak hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan tingkat polusi udara yang masih menjadi tantangan utama Jakarta. Waspada pasang laut, BPBD DKI imbau warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu siaga. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir utara Jakarta pada kurun waktu 21 hingga 26 Agustus. Ancaman banjir rob ini dipicu oleh adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum di wilayah pesisir. Menurut data BMKG, puncak pasang maksimum diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari, tepatnya pada pukul 3 hingga 10 malam. Sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk hingga wilayah Kepulauan Seribu. Menanggapi potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta menghimbau masyarakat di pesisir pantai utara Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi dampak dari genangan air pasang. Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu warga di Kalibaru Cilincing yang terdampak banjir. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
8: Saya Mang Jaja.
7: Pak, bagaimana dampak perakiran dari BMKG saat ini terkait banjir rob?
8: Kalau banjir rob itu dari kemarin sudah ada banjir rob, ya alhamdulillah sih masih biasa aja, jadi nggak terlalu ini banget Pak. Gitu.
7: Jadi sudah ada beberapa rumah yang terkena atau gimana?
8: Ada beberapa rumah yang kondisinya itu rendah, beberapa ada yang sudah masuk sampai ke jalanan gitu. Tapi kalau yang lainnya sih alhamdulillah masih kondusif, masih kondusif.
7: Itu berapa sentimeter kira-kira?
8: Kurang lebih kalau ada sentimeternya kira-kira sampai 12 cm kalau dari kaki.
7: Itu mengganggu aktivitas warga nggak sih banjir kali ini?
8: Kalau untuk mengganggu sih ya ganggu-ganggu. Cuma kalau yang sesuai dengan biar rendah gitu. Tapi kalau yang tinggi alhamdulillah masih bisa dilalui.
7: Aman ya, baik bagi semua jalan juga ya.
8: Iya.
7: Terima kasih pendengar. Warga juga disarankan untuk memantau perubahan cuaca untuk menghindari aktivitas berisiko di area pesisir saat pasang tinggi serta memastikan sistem drainase di sekitar lingkungan pemukiman berfungsi dengan baik. BPBD Jakarta juga menghimbau warga untuk terus memantau pembaruan informasi gelombang air laut melalui situs resmi BPBD. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilas.
9: RRI Jakarta melaporkan.
3: Palang Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
10: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah untuk membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan setelah PMI Pusat dan PMI Provinsi mengimbau setiap wilayah untuk menggalang bantuan dari masyarakat bagi para penyintas. Ketua Umum PMI Jakarta Pusat Asep Juanda mengatakan, PMI Jakarta Pusat saat ini tengah merencanakan asesmen langsung ke lokasi bencana. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan warga sebelum bantuan disalurkan.
11: Nah, kami sedang bergerak, namun demikian kami juga merencanakan akan melakukan dulu asesmen ke sana ya. Kemudian nanti kita akan memberikan bantuan apa yang ada di PMI Jakarta Pusat.
10: Lebih lanjut, Asep menyebutkan kebutuhan para penyintas cukup beragam, mulai dari makanan, bantuan perbaikan rumah, hingga kebutuhan pendidikan anak-anak. PMI Jakpus akan memprioritaskan bantuan berupa sembako serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Asep menambahkan penggalangan dana masyarakat juga menjadi bagian dari upaya PMI membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana. Bantuan nantinya akan disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, sebuah keluarga di Pandeglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gubuk reyot. Di tengah keterbatasan ekonomi dan krisis air bersih, keluarga Prasejahtera sangat mendambakan uluran tangan dan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Sebuah keluarga Prasejahtera di Kampung Pebuaran, Kelurahan Babakan Kalanganyar, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, terpaksa bertahan hidup di dalam gubuk reyot selama 5 tahun terakhir. Berukuran 3x4 meter, bangunan sederhana yang terletak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan daerah itu berdiri di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi fisik bangunan tampak sangat memprihatinkan dengan posisi miring yang hanya disanggah sejumlah batang bambu agar tidak roboh. Bagian atap rumah pun telah mengalami kebocoran parah di berbagai sisi, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi penghuninya setiap kali hujan turun disertai angin kencang. Asma, ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut, mengaku kerap dihantui rasa takut saat cuaca buruk melanda tempat tinggalnya. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di dalam rumah demi menghindari kerepotan bagi orang lain. Ia juga menyampaikan keengganannya untuk mengungsi ke tempat lain, meskipun kondisi bangunan sudah sangat membahayakan keselamatan keluarganya. Di dalam ruangan sempit tersebut, kelima anak Asma bersama suami harus berbagi tempat tanpa adanya sekat kamar tidur maupun fasilitas sanitasi yang memadai. Berbagai perabotan rumah tangga tampak berserakan di sudut ruangan akibat ketiadaan lemari penyimpan pakaian yang layak. Selama bertahun-tahun tinggal di lokasi tersebut, keluarga ini mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah kepada pihak berwenang. Namun realisasi bantuan fisik hingga kini belum pernah mereka terima secara nyata.
13: Bisa dijelaskan nggak, Bu, kalau misalnya Ibu tinggal di sini sudah berapa lama nih, Bu?
14: 5 tahun.
13: Tinggal di sini sama siapa aja nih, Bu?
14: Sama anak, sama suami.
13: Anak ada berapa?
14: Ada 5.
13: Bu, kalau misalnya tinggal di tempat seperti ini, takut nggak sih, Bu?
14: Takut. Takut kehujanan, kebocoran.
13: Memang kondisinya sudah pada bocor atau gimana?
14: Udah bocor.
12: Suami Asma, Kartoni, bekerja sebagai buruh tani harian lepas di kebun milik warga sekitar dengan penghasilan yang sangat tidak menentu. Pendapatan harian yang berkisar antara 25 hingga 50 ribu tersebut dikatakannya seringkali habis, terserap untuk kebutuhan pangan pokok keluarga. Keterbatasan ekonomi yang benderat diakuinya membuat rencana perbaikan rumah impian sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Selain persoalan tempat tinggal, keluarga ini juga harus menghadapi kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Mereka terpaksa menumpang dari sumur milik warga sekitar dengan kondisi air yang keruh, terlebih di tengah musim kemarau panjang.
13: Ada sih rencana untuk ingin keinginan memperbaiki rumah ini atau gimana?
15: Ada sih, tapi uangnya habis aja pakai begitu beli beras dan jajan anak gitu.
12: Di tengah himpitan, kemiskinan dan kondisi rumah yang nyaris roboh, Kartoni dan keluarga hanya menyimpan satu harapan sederhana kepada pemerintah. Mereka menambahkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi tumbuh kembang kelima buah hatinya tanpa harus dibayangi rasa takut tertimpa bangunan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Jalan perlintasan langsung 183 kawasan Rangkas Bitung ditutup permanen akhir Agustus. Reporter Jalia Winarti melaporkan.
16: Pemerintah akan menutup permanen jalan perlintasan langsung atau JPL 183 Rangkas Bitung pada akhir Agustus mendatang. Penutupan perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung ini dijadwalkan mulai 31 Agustus 2026. Perlintasan yang menghubungkan Jalan RT Hardi Winangun dan Jalan Tirta Yasa itu ditutup demi meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kapasitas perjalanan KRL Lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Rencana tersebut mendapat respon beragam dari warga dan pelaku usaha sekitar. Epul, pedagang ayam dan bebek, mengaku belum memiliki rencana pindah karena belum mendapat lokasi baru.
17: Tahu. Nah, ini kalau itu ditutup, terus Bapak gimana dagangnya?
18: Tahu. Oh, belum. Ntar aja lah.
17: Belum ada tempat gitu? Tapi udah tahu informasi ya. Itu. Ini katanya akhir Agustus nih, tanggal 31.
18: Iya, informasi di HP.
17: Gitu. Tapi, oh, belum ada pemberitahuan gitu, Pak?
18: Pemberitahuan ada sih, cuma nggak tahu kapan ditutupnya. Kalau di HP kan kemarin itu akhir Agustus.
17: Terus kalau ditutup, Pak Epul, kira-kira masih tetap dagang di sekitar pasar sini atau gimana?
18: Oh, tetap di sekitar pasar sini. Gimana kita dagang ini namanya juga? Buat kenapa kan gitu ya?
16: Sementara Are, juru parkir di Gang Empang, berharap perlintasan tidak ditutup karena dinilai menyulitkan akses warga dan berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir.
17: Kalau ditutup terus gimana nih, Pak?
19: Susah lah, Pak.
17: Susahnya kenapa?
19: Perjalanan ini kan bukan punya stasiun, punya Pemda.
17: Ada. Terus imbasnya ke parkir juga gimana tuh, Pak?
19: Ya nggak ada lah yang parkir.
17: Sebagai warga Gang Empang maunya gimana sih, Pak?
19: Bebas aja.
17: Nggak usah ditutup gitu ya, Pak? Ya.
16: Pemerintah bersama PT KAI dan Kementerian Perhubungan akan melakukan sosialisasi mulai 26 Agustus 2026. Kendaraan nantinya dialihkan melalui jalur alternatif, sementara pejalan kaki dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang di kawasan Stasiun Rangkas Bitung. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemprov usul rusun di Jakarta terintegrasi. BPBD DKI imbau warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu waspada pasang laut. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Ada band featuring Kita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Dan kita akan mulai nih, pendengar Pro 1 100% Indonesia ya. Sebelumnya saya akan buka dulu nih update dari kawasan wisata adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini kebakaran hebat melanda kawasan tersebut, di mana api berkobar sekitar pukul 20 sampai 22 WITA yang menghanguskan 150 sampai 250 rumah adat yang mayoritas menggunakan material alami seperti kayu, bambu, dan bedek. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga turun langsung ke lokasi serta memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Desa Adat Sade selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang mempertahankan kehidupan dan arsitektur tradisional masyarakat Sasak. Kebakaran ini pun tidak hanya menyisakan kerusakan bangunan, tetapi juga menjadi pukulan bagi salah satu kawasan yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Lombok. Semoga saat ini semua masyarakat Desa Adat Sade ini diberikan kekuatan ya pendengar Pro 1 untuk melewati masa sulit ini, serta juga proses pemulihannya dapat berjalan dengan cepat, serta warisan budaya Sade bisa kembali berdiri menjadi kebanggaan Lombok serta Indonesia. Dan untuk merespons hal ini juga pendengar Pro 1, armada gabungan juga bergerak cepat menuju lokasi semalam ya. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dibantu armada dari Lombok Barat, Lombok Timur, dan juga pemerintah Provinsi NTB hingga TNI serta Polri. Di mana Gubernur NTB Bapak Lalu Muhammad Iqbal juga ikut turun ke lokasi dan memastikan tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami lewat streaming ya, yang berada di NTB atau mungkin ada di Lombok, dan Anda punya kabar terbaru bagaimana dengan Desa Sade ini, karena sampai saat ini ya, informasi yang kami terima, petugas gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, dan warga ini mulai membersihkan material sisa kebakaran ratusan rumah adat wisata Sade di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Silakan Anda boleh ikut update bagaimana kondisi terbaru di 0811-7972-7912 sambil request lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga lagu yang terbaru di 0811-7972-7912.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Mangu dari 420 featuring Cerita Utami pendengar Prosatu. Ya, sekarang saya mau mulai nih untuk memutarkan request Anda yang sudah masuk di 0811-7972-7912. Ibu Iren, selamat siang, selamat hari Minggu ya. Ini mau request lagunya Erwin Gutawa featuring Rio Domara, Hilangnya Seorang Gadis. Kirim salamnya spesial untuk Mbak Roli dan teman-teman Pro 1. Sehat semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Bu. Informasi cuaca siang di Tangerang hari ini 32 derajat Celcius. Kemudian ada Mas Adit di Tangerang. Halo Mas Adit, selamat siang. Mas Adit mau request lagunya Ian Kasela, judulnya Tak Tergantikan. Info cuacanya saat ini panas terang nih di Tangerang, Kak Roli. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit, ditunggu ya lagunya akan saya putarkan. Untuk Anda yang lagunya juga mau diputarkan, silakan 0811 7972 7912.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu. Tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Bandara Pro 1, definisi bahagia. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wah, hari Sabtu lagi, hari Minggu. Kok saya mau mundur mulu sih? Ada apa ya, Rolly? Kita harus berjalan maju ya, berjalan maju, Rolly, berjalan maju. Semaju WhatsApp yang berikut ini, karena lagunya sebentar. Nih, WhatsApp dari Ibu Joyce. Hai Ibu Joyce, selamat siang. Udah lama kayaknya gak ketemu sama Ibu Joyce nih. Selamat hari Minggu ya Ibu. Bu Joyce nih mau request lagu dari Dearly yang judulnya Sampai ke Ujung Dunia. Dan mau update juga informasi di Bekasi, panas nampol nih Kak Ruli. Wah, ternyata panasnya merata ya. Dan ini juga mungkin mengingatkan kita pendengar Pro 1 ya, mengingatkan sekitar Anda untuk ya mungkin ada yang merokok gitu ya. Ya dipastikan tuh puntung rokoknya mati dengan sempurna ya. Dan untuk Anda juga yang di rumah mau keluar, dipastikan semua colokan-colokan yang udah gak kepake ya, charger-charger tuh dimatiin. Ini rawan sekali kebakaran. Ayo sama-sama saling ngingetin supaya sama-sama aman gitu ya pendengar Pro 1. Ini Ibu Joyce, lagunya sebentar lagi saya Rolly puterin ya. Ditunggu lagunya. Untuk Anda, saya masih buka nih line WhatsApp-nya. Masih 1 jam lagi saya masih bisa puterin lagu-lagu pilihan Anda di 08 11 7972 7912.

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
0: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan dan setelah dicek faktanya, klaim ini tidak benar ya pendengar Pro 1. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan ini yang menyatakan kalau adanya rombongan umroh terjatuh ini tidak identik dengan video yang ada, dan ini sangat dekat. Dan setelah dicari tahu, ini ada di dalam laman detik.com pada 2022. Jadi video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut ya. Untuk tautan dalam unggahan juga tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang jatuh. Tautan yang ada dalam unggahan ini mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang untuk mengakses situs tersebut. Jadi kalau ada informasi beredar terkait dengan foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026 itu adalah hoax ya, atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Enmesh dengan tiba-tiba pendengar Pro 1. Seru sekali ya lagunya. Lagunya CLBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali sama sang mantan. Wah, kadang-kadang emang butuh pisah dulu baru ini ya, baru suka sadar gitu ya. Tapi mah kalau boleh jangan pisah dulu lah ya. Masih di 100% Indonesia, masih memutarkan request Anda ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912. Roli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Minggu Anda ini menyenangkan ya, karena saya akan temani hari Anda tentunya dengan lagu-lagu yang enak. Seperti dari Bunda Sri ini yang mau request sebuah lagu dari Armada yang judulnya Asal Kau Bahagia. Ya gitu deh. Emang kudu ikhlas dulu gitu ya, asal kau bahagia aja pokoknya. Kemudian ini ada Nan yang mau request lagunya Sabrina Leonor nih, yang judulnya Selesai. Wah, kenapa jadi sedih-sedih banget siang hari ini? Semoga cuma lagunya aja yang sedih ya, hatinya baik-baik aja. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mau diputarkan lagunya, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavashe Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal. Thank you.

Mahal ini bawa dia kembali pendengar Pro 1. Menemani di 100% Indonesia bersama saya Roli Utahaya. Saya akan kembali memutarkan requestan Anda nih yang sudah masuk di 08 11 7972 7912. Selamat siang RRI Pro 1 100% Indonesia. Saya Yanti. Halo Ibu Yanti, saya dari Rumah Jahit Cita di Ciledug Tangerang. Halo warga Ciledug, bagaimana nih Ciledug hari ini? Apakah terik banget atau lagi mendung Ciledug ya? Boleh ya diupdate juga nih untuk warga Ciledug lainnya. Kemudian mau request lagunya Cakrakan Kepada Hati ya Roli. Oke, tetap sehat selalu untuk kakak penyiar. Terima kasih sebelumnya, terima kasih. Salam sehat juga untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Oke Ibu Yanti, ditunggu ya lagunya, sebentar lagi saya putarkan. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau ikutan request juga boleh 08 11 7972 7912.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Eh, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice? Voice apa tuh, Pak?
0: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
1: Mm-mm.
0: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.

Bimbi dari Ungu pendengar Pro 1. Gimana? Udah ikutan nyanyi tadi ya? Pasti ikutan karaoke tadi secara enggak langsung. Menemani Anda di 100% Indonesia dan saya juga masih bisa untuk puterin dua lagu lagi nih terakhir untuk Anda sebelum saya closing ya pendengar Pro 1. Ada juga yang WhatsApp nih ya dari Ibu Yama. Halo Ibu Yama, selamat siang. Ibu Yama mau dengerin lagunya Tulus nih yang Hati-Hati di Jalan. Wah, ini juga lagu perpisahan lagi. Hati-hati di jalan ya untuk Anda yang beneran sekarang sedang berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Yang hubungannya mungkin saat ini lagi selesai ya. Baru saja memutuskan untuk jalan masing-masing. Anda semoga menemukan nanti orang baru yang jauh lebih menyenangkan. Kemudian ada Mas Asa. Halo Mas Asa, selamat siang. Rolly, mau dong diputerin lagunya Salma Salsabil yang boleh juga. Wah, ini seru nih lagunya. Asik. Sedikit lebih bersemangat ya di siang hari ini yang terik ini. Kalau Anda juga mau update informasi cuaca dan informasi lalu lintas di sekitar Anda, boleh ya pendengar Pro 1 0811 7972 7912. Dua lagu yang akan saya putarkan setelah ini, Salma Salsabil dengan Boleh Juga, lalu ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.

0: Jalan menjadi lagu penutup saya di siang hari ini, pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini dari pukul 10 pagi tadi hingga pukul 15 ya, ini menjelang pukul 15. Saya Roli Utayan pamit mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda. Tuhan berkati bagi yang sudah dan yang belum beribadah ya, mungkin habis ini mau beribadah lanjut. Kemudian untuk Anda yang mau menghabiskan akhir pekan, semoga akhir pekannya indah, menyenangkan ya, bisa leyer-leyer, rebahan. Apalagi mungkin kalau anak-anak lagi dibawa sama nenek dan kakeknya ya, dibawa oma opa, sedikit merdeka di rumah ya, bisa selonjoran. Selamat menghabiskan akhir pekan ya pendengar Pro 1. Sampai ketemu lagi, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro kecil dan menengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Mengusung semangat budaya Meseru Sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, KKI 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam, di mana KKI 2026 berlangsung pada 20 sampai dengan 23 Agustus di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Gelaran tersebut dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, bersama dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming. Beralih ke berita lainnya, Jakarta Beach Society 2026 resmi digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin, di mana acara berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi, pakar industri musik, komunitas kreatif, serta perwakilan internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan Jakarta Beach Society 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem musik di ibu kota. Dan menurutnya, Jakarta Beat 2026 menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberikan ruang kepada musisi dalam menampilkan karya, sekaligus memperkuat ekosistem musik di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat akhir pekan pendengar dan juga selamat sore juga tentunya. Kembali hadir di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagai informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1, kami tunggu di 0811 79 72 79 12, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,21 RRI Jakarta kaitnya dengan dirimu dan dirinya ataupun mereka pendengar yang telah melaksanakan kegiatan berkualitas oleh muda-mudi, yaitu di mana hari ini adalah hari terakhir perhelatan Raga Muda 2026, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026, di mana ratusan peserta dari 53 sekolah se-Jabodetabek ini mengikuti parade budaya dengan mengenakan berbagai kostum tradisional dari Kolase Kanisius yang menuju Sarina dan kembali ke titik berangkat. Nah, kegiatan ini dilanjutkan dengan pertunjukan bakat melalui Laras Pemuda sebagai ruang bagi peserta penampilan karya dan juga kreativitas. Nah, pendengar, disampaikan oleh Kepala Sekolah Kolase Kanisius Thomas Gunawan Wibowo, kegiatan ini menunjukkan ekspresi tegas untuk mengukuhkan toleransi dan juga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, di mana dia menilai pemuda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa dan juga generasi muda selalu hadir dalam berbagai momentum sejarah sebagai kekuatan yang mendorong persatuan di tengah keberagaman. Nah, beberapa sekolah luar Jakarta yang juga turut berpartisipasi, pendengar, diantaranya ada SMA De Brito, SMA Michael, Pika, Almiza Majalengka, dan juga SMAK Borong NTT. Ya, pendengar, kita harapkan di mana semangat persatuan dan kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini dapat terus dibawa ya dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, informasi tadi dapat Anda lihat secara lengkap melalui portal berita kami di rri.co.id.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Just Michael with Waiting for That Day, yang dirilis di tahun 1990. Cara pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, yaitu situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berbagai daerah, nasional, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Ini semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Baik, kita juga akan menyapa sudah bergabung di WhatsApp ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat sore, Ibu Iren. Shalom, Ma Verly. Ibu Iren di Tangerang, informasi sore ini di Tangerang cuaca cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius. And God bless you untuk Ibu Iren. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca sekitar Anda, kami tunggu tentunya di WhatsApp persatu di 0811 7972 7912.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.

91,21 RRI Jakarta. Sandi Sandoro dengan Tiba-Tiba Cinta. Bagaimana kalau tiba-tiba lari mendengar? Nah, di mana sebanyak 1.660 peserta dari kalangan umum, pelajar dan juga berbagai organisasi kemasyarakatan ikut memeriahkan Fun Run Wali Kota Jakarta Barat pada hari ini. Di mana lomba lari santai sejauh 5 km ini dimulai dari halaman kantor Wali Kota, kemudian menelusuri Jalan Puri Indah Raya, lanjut ke Jalan Kembangan Barat, Notre Dame, BPN, putar balik di Taman Kembangan Barat, kembali ke Notre Dame dan Pasar Puri, dan finish di kantor Wali Kota. Disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmaina, di mana Fun Run ini merupakan kegiatan perdana yang diadakan pihaknya dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga diharapkan kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan juga persiapan yang lebih matang. Ya, benar, semoga kegiatan Fun Run Wali Kota Jakarta Barat ini bisa semakin mempererat silaturahmi dan juga kebersamaannya antara pemerintah dan juga masyarakat sekitar.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hal yang berkaitan dengan tawuran, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kapolda dan juga dengan jajaran penegak hukum agar terutama yang di Manggarai sebenarnya yang kemarin terjadi.
2: Ketahanan pangan, kalau pangan kita kuat, insya Allah rakyat kita juga akan terjamin dan sejahtera.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta siapkan penanganan jangka panjang tawuran Manggarai. Perkuat ketahanan pangan, Pemkab Serang mendorong perkembangan kampung hortikultura. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta siapkan penanganan jangka panjang untuk atasi tawuran di Manggarai, disampaikan oleh reporter Noviana Gebi.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku mulai menyiapkan penanganan jangka panjang menyusul tawuran yang kembali pecah di kawasan stasiun Manggarai hingga melumpuhkan perjalanan KRL. Pramono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian dan jajaran penegak hukum untuk menuntaskan masalah sosial yang terus berulang. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta hari ini.
1: Yang pertama, hal yang berkaitan dengan tawuran, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kapolda dan juga dengan jajaran penegak hukum agar terutama yang di Manggarai sebenarnya kemarin terjadi dua kelompok yang sebenarnya kecil persoalannya karena ketersinggungan dan sebagainya, anak-anak mudanya melakukan tawuran. Di dalam menyelesaikan persoalan tawuran, saya lebih pengen menyelesaikan bukan dengan cara apa yang bersifat kasuistis hanya sesaat saja. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah bagaimana anak-anak muda itu energinya tersalurkan secara lebih baik. Dan mereka kemudian bisa saling menghormati, berkomunikasi dengan baik. Seperti yang saya lakukan di beberapa tempat, nanti termasuk di Manggarai, kebetulan ada Pak Wali Kota juga. Kalau di timur, kita buatkan sarana-sarana tinju, sarana olahraga, bulu tangkis, dan sebagainya.
3: Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa pihaknya melihat pola konflik yang terus berulang, sehingga dirinya tidak ingin lagi menggunakan pendekatan kasuistis yang bersifat sementara. Menurutnya, akar masalah tawuran perlu diselesaikan dengan menyediakan ruang positif bagi anak-anak muda untuk menyalurkan energi mereka. Salah satu solusi konkret yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta adalah membangun berbagai fasilitas olahraga dan ruang publik di kawasan padat penduduk, termasuk Manggarai. Ia menyebut beberapa yang sempat dipikirkan adalah gelanggang tinju, lapangan bulu tangkis, mini soccer, hingga futsal akan disediakan agar para pemuda memiliki wadah beraktivitas yang sehat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Ribuan jamaah di wilayah Jabodetabek menghadiri Jakarta Bersolawat Kedua di sisi selatan Monumen Nasional, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Kegiatan yang diinisiasi Majelis Nurul Mustofa digelar untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung keagamaan yang digelar oleh masyarakat. Selain menjadi momentum meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kegiatan tersebut juga diharapkan mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan warga.
4: Ayo kita tunjukkan, selesai majelis ini, kita bubar, maka Monas tetap dalam keadaan bersih. Itulah yang bisa nantinya kita tunjukkan. Setelah kegiatan ini, tentu saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan dan kebaikan buat kota Jakarta. Dan mari kita sama-sama jaga Jakarta. Semoga Jakarta tetap menjadi kota yang memberikan kebaikan buat warganya.
0: Arifin juga mengajak seluruh jamaah tidak membuang sampah sembarangan selama kegiatan berlangsung. Ia meminta jamaah untuk ikut memungut dan juga memilah sampah setelah acara agar kawasan Monumen Nasional kembali bersih dan juga nyaman digunakan masyarakat. Perusahaan penyedia produk halal dan consumer goods Halal Network International ataupun HNI menggelar HNI Festival 2026 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-14. Agenda yang berlangsung di HNI Plaza Kalimalang, Jakarta Timur pagi tadi diisi dengan berbagai kegiatan publik, komersial, hingga aksi sosial. Direktur Marketing HNI, Amir Hamzah mengatakan, festival itu merupakan bagian kedua dari rangkaian peringatan Milad ke-14 HNI. Demikian disampaikan Amir Hamzah kepada wartawan di Jakarta pagi tadi.
5: Hari ini kita adakan rangkaian yang kedua dari rangkaian Milad kita, yaitu HNI Festival. Hari ini ada beberapa kegiatan di HNI Festival ini. Kita mulai dari jam 6 pagi tadi, itu dengan senam Nusantara, senam Beyond 14 HNI, terus kemudian ada expo, ada bazar di bawah, dan kemudian di lantai 2 gedung HNI Plaza ini ada aktiviti untuk anak-anak, ya, games, terus permainan dan macam-macam. Dan di ballroom ini ada kajian Islamic sharing sebanyak 3 sesi dari pagi sampai dengan nanti menjelang maghrib.
0: Di samping kegiatan komersial dan edukasi, HNI Festival juga menggandeng pihak sponsor. Hal itu untuk melakukan aksi sosial berupa pemberian bantuan dan juga santunan anak yatim. Niat pihak sekolah meratakan lahan berbukit untuk dijadikan lapangan upacara di STN Jiput 4 Kabupaten Pandeglang justru berujung pada ancaman bencana longsor akibat galian tanah yang terlalu dalam. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
6: Tujuannya kami itu dari sekolah ingin penataan lahan karena lahan tersebut itu.
7: Rencana perataan bukit untuk lapangan upacara di sekolah SDN Jiput 4, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang berujung pada ancaman bencana longsor. Galian tanah yang terlalu dalam di sekitar area sekolah kini membahayakan struktur pondasi bangunan ruang kelas. Kepala SDN Jiput 4, Ira Pujianti menjelaskan bahwa inisiatif pematangan lahan tersebut bermula dari musyawarah bersama warga setempat pada pertengahan tahun 2025 lalu. Pemanfaatan lahan kosong seluas sekitar 1 hektar tersebut awalnya direncanakan agar lingkungan sekolah memiliki area bermain serta lapangan upacara yang memadai. Ia menceritakan proses pengerukan tanah yang awalnya dilakukan secara manual akhirnya menggunakan alat berat atas usulan para pengelolaan warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, proses pengalian tanah galian tersebut justru dilakukan terlalu dalam hingga mendekati struktur pondasi bangunan sekolah.
6: Tujuannya kami itu dari sekolah ingin penataan lahan, karena lahan tersebut itu tidur dari tahun berapa. Karena kami tujuannya ingin punya lapangan, ingin punya ruangan, makanya sebelum pelaksanaan itu kami bermusyawarah dulu dengan masyarakat karena ya bangunan yang udah ada itu tertimpa longsor. Kami mengantisipasi bagaimana supaya bangunan ini tidak terkena longsor lagi.
7: Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pihak sekolah karena berpotensi besar memicu longsor susulan jika tidak segera ditangani secara serius. Pihak sekolah mengakui bahwa proyek pemerataan lahan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Akibat aktivitas pengerukan tanah tersebut, lingkungan sekolah kini dihadapkan pada resiko kerusakan fasilitas belajar akibat abrasi dan pergerakan tanah. Pihak sekolah berharap segera mendapatkan perhatian serta penanganan darurat, seperti pembangunan tembok penahan tanah demi keamanan para siswa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemkab Serang mendorong pembangunan Kampung Hortikultura sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan juga mengoptimalkan lahan pertanian masyarakat di daerah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi peluncuran Kampung Hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Program ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzaikia mengatakan, Kabupaten Serang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Ia berharap Kampung Hortikultura tidak hanya dikembangkan di Desa Sukabares, tetapi dapat direplikasi di desa lainnya.
2: Nah, ini untuk ketahanan pangan. Kalau pangan kita kuat, insya Allah rakyat kita juga akan terjamin dan sejahtera.
8: Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari gerakan perempuan pangan yang akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan siap mendukung pengembangan Kampung Hortikultura, termasuk termasuk pemanfaatan lahan-lahan yang belum produktif. Pemerintah Kabupaten Serang mendorong kolaborasi antara pemerintah, UAPI, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memperluas program tersebut. Kampung Hortikultura diharapkan menjadi percontohan sekaligus mampu meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta siapkan penanganan jangka panjang tawuran manggarai. Perkuat ketahanan pangan, Pemkab Serang mendorong pengembangan kampungan hortikultura. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

91,21 RRI Jakarta, Virgo dengan Saat Kau Telah Mengerti. Serba dengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta menggelar audiensi dengan Pemkot Jakarta Timur pada Jumat lalu. Di mana pertemuan ini membahas penguatan sinergi dan juga kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan, dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Disampaikan oleh Kepala BBPOM di Jakarta, Jeveta Pradeko Putra, mengatakan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Nah, di mana permasalahan obat dan juga makanan perlu mendapatkan perhatian serius dan strategi kolaborasi dalam bentuk pengawasan serta pemberdayaan masyarakat yang perlu terus diupayakan bersama. Salah satunya yaitu edukasi ke sekolah untuk bisa meningkatkan awareness dan juga pemahaman anak-anak dan juga remaja. Ini agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan obat, dan juga disampaikan keterlibatan lintas sektor penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait dengan peredaran obat dan makanan yang tidak aman, termasuk penyalahgunaan obat yang beresiko membahayakan kesehatan. Ya, pendengar, kita harapkan kolaborasi ini mampu mendorong kesadaran masyarakat, terutama anak muda ya, agar lebih cermat dan juga memilah produk yang aman dan juga mencegah berbagai resiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah, hebat banget anak ibu. Di zaman sekarang, jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Enggak

91,21 RRI Jakarta, The Beautiful Soul with Living Thing. Serbergar PRM Bulog menyiagakan stok beras sebanyak 93.782 ton untuk mendukung penanganan bencana gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini sebagai bentuk kehadiran negara tentunya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak. Disampaikan oleh PRM Bulog, Ketua Utama PRM Bulog Ahmad Rizal Rahman Dani menyebutkan berdasarkan data per 22 Agustus 2026 di mana stok beras Bulog yang tersedia di wilayah NTT mencapai sebanyak 26.336 ton dan juga telah menyiapkan movement nasional sebanyak 67.446 ton untuk bisa memperkuat ketersediaan stok beras di NTT antara lain dari Kanwil DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta Nusa Tenggara Barat, di mana kesiagaan stok juga ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan ataupun perpanjangan masa darurat untuk kedepannya. Baik pendengar, tentunya kita harapkan ya langkah ini bisa memastikan ketersediaan pangan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan juga tetap terjaga selama masa tanggap darurat dan sekaligus tentunya wujud nyata kehadiran dari kepedulian masyarakat ataupun pemerintah untuk bisa membantu masyarakat menghadapi bencana yang ada.

tangga. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Pika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Jakarta. Nani featuring Jian dengan Mendendam. Jangan mendendam mendengar, jangan disimpan di dalam hati. Sampaikan keluhan Anda dengan Halo RRI Pro 1. Nah, untuk Anda yang pernah mengalami kendalaan publik, bisa menyampaikan ya, yaitu menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim adanya bantuan sosial dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat untuk berkomentar di Facebook. Di mana pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunggah di Play Store dan juga Apple Store. Dan penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Jingga dengan Tentang Aku. Ini tentang Kalimantan, pendengar. Di mana Kementerian Kehutanan bersiap mengerahkan sebanyak 1.000 polisi hutan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di 3 provinsi di Kalimantan. Di mana dijelaskan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pembagian akan disesuaikan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing provinsi. Adapun 3 daerah prioritas yaitu di Kalimantan Barat, Tengah dan juga Selatan, dan dinyatakan keberadaan Polhut nantinya akan menambah kekuatan personil penanggulangan karhutla dan juga bergabung dengan Satgas Darat. Dan diakui pendengar dan juga disampaikan, lahan terbakar di Kalimantan tergolong medan yang cukup berat karena lahan gambut yang membutuhkan proses pendinginan panjang hingga ke bawah permukaan. Dari mana juga Menhut meninjau penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalsel seperti Kabupaten Banjar dan juga Kota Baru. Dia pun mengecek kondisi personil gabungan dan sarana pemadam yang dioperasikan termasuk bantuan Satgas Udara lewat helikopter waterbombing. Ya, pendengar, semoga kita harapkan ya, sedimana sebanyak 1.000 polisi hutan yang bergabung bersama dengan personil gabungan dapat memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

91,21 RRI Jakarta, Roni Parulian dengan Angin Rindu. Salah satu karya terbaik ya dari Roni yang dirilis di tahun 2024. Saudara pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk mencopot pihak yang terbukti melanggar SOP yang menyebabkan kejadian fatal ataupun melakukan pelanggaran. Disampaikan oleh Sudaryono, di mana masih terdapat oknum di sejumlah SPPG yang melakukan pelanggaran. Namun tindakan tersebut tidak mewakili banyak SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, di mana sejumlah pelanggaran antara lain tidak hadir di dapur, tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan, dan pelanggaran tersebut dalam sejumlah kasus dapat menimbulkan gangguan kesehatan hingga keracunan makanan. Di mana langkah pencopotan merupakan bagian dari upaya mendisiplinkan SPPG yang memproduksi MBG sekaligus menjaga kepercayaan terhadap SPPG yang telah menjalankan tugas dengan baik. Baik, dan untuk pemberhentian ini dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan juga tidak dilakukan secara sewenang-wenang tentunya, pendengar. Baik, kita harapkan ya seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP sehingga keamanan, kualitas dan juga kepercayaan masyarakat terhadap program bisa tetap terjaga dan berjalan dengan baik.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta.

0: Best line alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita akan bersejenak untuk menantikan beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.

Baik, saudara pendengar, kita akan mendengarkan berduka azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

91,2 RRI Jakarta. Lildra featuring Andi Rianto dengan Sang Dewi. Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 38.842 pelanggan KAJJ berangkat dari sejumlah stasiun pada Sabtu 22 Agustus 2026. Di mana angka tersebut menjadi volume keberangkatan tertinggi sementara ya selama periode libur panjang Maulid Nabi pada 21 sampai dengan 25 Agustus. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, peningkatan mobilitas masyarakat telah diantisipasi melalui kesiapan sarana dan juga pelayanan. KAI juga menambah perjalanan kereta untuk menyediakan lebih banyak pilihan bagi masyarakat selama libur panjang. Nah, pendengar, di mana dicatat sebanyak 14.255 pelanggan berangkat dari stasiun Gambir, dari 13.852 pelanggan dari stasiun Pasar Senen, sementara 5.183 pelanggan ini berangkat dari stasiun Bekasi. Nah, selama periode 21 sampai dengan 25 Agustus, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 69 perjalanan KAJJ reguler setiap hari, dan jumlah tersebut terdiri dari 53 perjalanan dari stasiun Gambir dan 34 perjalanan dari stasiun ke Pasar Senen. Ya, baik pendengar, kita harapkan di mana kesiapan sarana dan juga prasarana yang dilakukan oleh KAI Daop 1 Jakarta ini bisa terus memberikan kenyamanan dan juga kemudahan bagi masyarakat selama periode libur panjang Maulid Nabi 2026.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
0: Betul.
2: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.

91,2 RRI Jakarta, Jewel with Intuition. Saudara pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menyelesaikan permasalahan tawuran di Jakarta secara kasuistik, di mana Pramono ingin upaya penanganan aksi tawuran bersifat jangka panjang dengan menyediakan fasilitas publik sebagai sarana penyaluran energi anak muda. Nah, dengan adanya sarana publik ini, Pramono meyakini masyarakat bisa saling menghormati dan juga menjalin komunikasi yang baik, di mana dia mencontohkan penyediaan berbagai fasilitas olahraga seperti sarana olahraga tinju di Jakarta Timur untuk bisa mengurangi aksi tawuran. Nah, saat ini Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum untuk mengantisipasi potensi konflik antar kelompok remaja di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, semoga upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dalam menyediakan ruang dan juga fasilitas publik bagi generasi muda dapat menjadi langkah nyata untuk menyalurkan energi secara positif dan juga kreatif. Tapi bagi pendengar, bagaimana pendapat Anda? Apakah ini akan bersifat menjadi jangka panjang dan juga menjadi solusi untuk bisa meredam aksi kekerasan ataupun dari antar pelajar ataupun tawuran? Pendengar bisa berbagi informasi kepada kami dan juga memberikan respon Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Buruli, Buruli.
1: Bu Gea, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Rangga Setia Pratama. Silakan rekan Rangga.
1: Baik, terima kasih Kak Perli. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta kecepatan angin mencapai 20 knot atau 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian maksimum yang mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 malam ini. Dan untuk surut minimum yang mencapai ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Agustus dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rangga. Itu diberikan untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dagangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak tadi Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Geisha dengan Cinta dan Benci sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Tentunya Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda bersama kami di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta Topati featuring Nadif Bassalamah dengan Semusim. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagi konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
1: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
0: Belajar terus, capek ah.
1: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
0: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
1: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
2: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.

91,2 RRI Jakarta. Andrea Backbone dengan Mimpi Burukku yang sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Selepas ini akan ada Bung Bams yang akan menyambung kebersamaan kita ya di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Fairly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1, mendengarkan Bams hari siaran malam hari ini dimanapun Anda mendengarkannya. Selamat mendengarkan Jakarta malam ini edisi hari Minggu di tanggal 23 Agustus 2026. Ini kayak gak berasa ya, udah mau akhir bulan aja gitu. Walaupun satu minggu lagi sih. Tapi banyak yang bilang, aduh Agustusnya udah mau habis nih. Iya emang udah mau habis, tapi semangat kemerdekaannya harus terus membara selama-lamanya. Alhamdulillahnya apa, kita sudah merdeka dari yang namanya penjajahan. Tapi walaupun masih banyak yang bilang, aduh kayaknya aku belum merdeka loh dari hal ini, dari hal itu, dari hal itu. Ayo, semoga bisa dibenahi ya bersama-sama, apapun itu yang Anda harapkan ya. Dan tentunya malam hari ini juga masih banyak informasi menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Salah satunya di kawasan Jabodetabek, besok Senin 24 Agustus, aktivitas kembali normal setelah akhir pekan. Jadi untuk Anda yang akan berangkat kerja atau beraktivitas, pastikan perjalanan sudah disiapkan dari malam hari ini. Bajunya, terus meetingnya jam berapa, jangan lupa tuh semuanya harus disiapkan. PowerPoint mungkin yang belum selesai, cepat diselesaikan, masih agak panjang nih sebelum mungkin Anda akan melakukan aktivitas beristirahat.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam yang baru bergabung. Gimana kondisi Anda malam hari ini? Mudah-mudahan lagi dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik saja, sambil minum teh, minum jamu mungkin. Minum jamu malam-malam gak sih? Bisa jadi ya, siapa tahu Anda membutuhkannya, ya gak sih? Atau air putih aja, kayak saya. Alhamdulillah, nikmati saja suasana malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu. Yuk sekarang dengerin Rama Radio. Ada persembahan dari RRI Ranai. Judulnya Sepeda Tua Ayah.

0: terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada Pak pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya.

0: di pasar dari tetangga ya. Katanya ayah sering disindir orang-orang karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya dan gantian kerja buat bantu ayah? Kami nggak tega ya.
1: Dian, dengar ayah, bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Sebaiknya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kaki. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Bamsari siaran di Pro 1 RRI Jakarta malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, pernah ya sih Anda melihat penumpang yang menaruh tas atau barang di kursi sebelah padahal kereta lagi ramai? Ini kita bicarain lagi naik kereta ya, pendengar ya. Ada cerita menarik soalnya dari perjalanan kereta, tapi ini di Cina sih sebetulnya. Ada dua penumpang yang membeli 3 kursi. Nah, satu kursi digunakan untuk meletakkan camilan dan barang-barang mereka. Nah, aksi ini kemudian memicu polemik ketika ada penumpang lain yang tidak kebagian tempat duduk dan meminta kursi tersebut. Memang kalau kursi sudah dibeli, secara logika ya, ada hak untuk menggunakannya. Tapi kalau di transportasi umum, ada juga yang namanya etika dan tenggang rasa. Jadi ini sebetulnya pesan juga sih buat kita pendengar. Kalau misalnya Anda memang memiliki hak, bukan berarti harus mengabaikan orang lain. Kalau ada ruang yang bisa kita berbagi, kenapa enggak? Tas kan bisa dipangku, cemilan bisa disimpan, tapi kesopanan dan rasa saling menghargai itu yang bikin perjalanan jadi lebih nyaman. Karena di perjalanan yang kita bawa pulang bukan cuma barang dan cerita, tapi juga kesan baik dari orang-orang yang kita temui di sana. Saya ambil informasi ini dari detik.com ya pendengar.

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Bener banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.

Muda. Bang Sari masih menemani Anda di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Mendengar, pernah dengar tips ini nggak ya? Katanya nih ya, kalau minyak kayu putih diteteskan ke dalam tangki bensin, konsumsi BBM-nya bisa jadi lebih irit. Benar nggak sih? Pernah nggak? Kalau saya pernah beberapa kali gitu. Ternyata nih pendengar, jangan asal coba, karena menurut dosen Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, ini belum ada bukti ilmiah yang memadai bahwa minyak kayu putih komersial bisa membuat kendaraan lebih irit secara konsisten. Memang ada penelitian tentang minyak eukaliptus ya sebagai campuran bahan bakar, tapi itu menggunakan spesifikasi dan takaran yang dirancang secara ilmiah, bukan sekedar diteteskan ke tangki motor atau mobil. Malah nih pendengar, mencampur minyak kayu putih sembarangan berisiko mengganggu sistem bahan bakar, memicu deposit dalam jangka panjang, dan ini bisa berdampak pada komponen mesin. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 ya, kalau mau irit bensinnya, jangan cari jalan pintas yang belum terbukti. Lebih aman rawat aja tuh kendaraan secara rutin. Cek tekanan bannya, gunakan BBM sesuai spesifikasi, dan bawa kendaraan dengan gaya berkendara yang halus. Jangan gerasang gerusu. Rem, gas rem, gas rem. Waduh, pernah tuh saya dapat driver yang kayak gitu, pusing yang ada, karena saya biasanya berkendara tuh halus gitu. Ingat ya pendengar ya, BBM boleh dihemat, tapi jangan sampai niatnya menghemat malah dompet yang jebol untuk ngebenerin mesin.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Saya pengen cek deh gimana informasi dari Ruang Jasa Marga untuk tol ya malam hari ini. Ini berlaku untuk Anda pendengar yang menuju ke ruas-ruas tol. Yang pertama ini dari Tol Jagorawi, Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar malam hari ini. Demikian pula arah sebaliknya. Kemudian juga informasi untuk Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, demikian pula arah sebaliknya. Alhamdulillah nih kalau ada beraktivitas malam hari ini semuanya pada lancar nih. Untuk tol Janger juga sama. Dari arah Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung juga informasinya lancar. Mudah-mudahan Anda yang beraktivitas di luar malam hari ini yang sedang melakukan perjalanan, lancar-lancar perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tujuan. Dan kalau memiliki tujuan tertentu untuk bertemu dengan siapapun, aktivitas Anda dilancarkan, semoga bisa pulang juga dengan selamat kembali gitu ya. Dan mendengar, kami akan bergabung dengan kanal kenangan malam hari ini. Kita akan dengarkan sampai jam 12 malam nanti. Sambil juga nanti saya akan kembali lagi untuk closing ya. Jadi terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta, karena kita akan segera bergabung dengan kanal kenangan. Selamat mendengarkan.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Kilo Kenangan RRI. Kilo Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Halo, selamat malam pendengar Kilau Kenangan. Saya Eka Fikri, senang sekali bisa menemani malam Anda sampai pukul 12 nanti. Malam ini kita akan berbagi cerita dan lagu-lagu kenangan di era 60 sampai 90-an. Nah, pendengar, kalau kita lagi jalan-jalan atau lagi kumpul keluarga gitu ya, reuni, nongkrong di kafe, sepertinya gatel deh buat foto-foto, harus diabadikan pokoknya. Nah, enaknya zaman sekarang kalau mau foto, ya tinggal ambil HP aja yang emang selalu kita bawa kemana-mana, ya kan? Terus langsung jepret deh, semudah itu. Tapi kalau zaman dulu, ya nggak setiap saat kita bawa kamera. Dan kalau mau foto, harus beli roll film dulu. Ingat nggak? Nah, saya jadi penasaran nih. Kalau dulu, Anda pernah merasakan kamera jadul yang model apa sih? Dan apa kenangan yang melekat dengan kamera itu? Yuk berbagi cerita sekaligus request lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda ya. Dan untuk

pendengar, kamera yang kini sudah sedemikian canggihnya ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Awal munculnya kamera itu sekitar tahun 1000 Masehi. Pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Maksudnya apa nih? Jadi, alat ini berupa kamar atau kotak gelap yang memantulkan cahaya luar lewat lubang kecil di kotak gelap tadi, yang mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pantulannya. Lalu, pada 1937, muncul konsep fotografi yang praktis yang dinamakan daguerreotypes. Kemudian, proses terbentuknya gambar disempurnakan lagi dengan kamera calotype pada sekitar 1840-an. Nah, lalu setelah itu, ada pembaruan apa lagi dalam dunia perkameraan? Kami bahas setelah lagu nostalgia yang satu ini.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sabda Alam adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1950-an, lagu ini dinyanyikan oleh Teresa Zen, diiringi Orkes Lima Serema pimpinan Amin Usman. Pada tahun 1959, lagu ini dirilis pada album kompilasi Kisah Pasar Baru sebagai lagu kelima. Lagu Sabda Alam ditempatkan pada peringkat ke-40 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009. Kenangan Top Hits.

Ras nanti. Dan jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Jadi, dimanapun Anda berada, tetap bisa ikut bernostalgia bersama malam ini. Wih, ternyata soal kamera jadul, banyak juga nih yang sudah berbagi cerita. Ada Mbak Mary di Kemanggisan. Katanya, dulu masih kecil, sering diajak papa ke rumah nenek yang ada di dekat pantai. Kalau ke sana, pasti foto-foto deh. Paling seneng kalau dipoto oleh papa pakai kamera Polaroid, karena bisa langsung melihat hasil gambarnya. Lalu ada juga Bang Irwan di Bekasi, yang cerita kalau zaman SMA dan kuliah itu lagi seneng-senengnya foto bareng teman. Kalau jalan-jalan, pasti foto. Apalagi waktu momen kelulusan SMA, wah wajib ada kamera nih ya. Walaupun kudu beli roll film dulu, dan Bang Irwan patungan belinya sama temen-temen. Nah pasti cetak, kadang hasil fotonya jelek dan buram. Iya, terima kasih ya Mbak Mary dan Bang Irwan sudah ikut berbagi cerita malam hari ini. Lucu, manis, dan terharu ya. Ternyata kamera itu menemani masa lalu.

pendengar, kita masih lanjut ngomongin soal kamera jadul ya. Pernah dengar kamera plat kering dan plat basah? Ini tonggak sejarah fotografi abad ke-19 loh. Kamera plat basah ini ditemukan Frederick Scott Archer pada 1851. Kamera ini membutuhkan plat kaca yang dilapisi bahan kimia basah dan harus segera difoto serta dicuci di tempat sebelum cairannya mengering. Jadi, fotografer harus membawa tenda kamar gelap portable kemana-mana karena proses kimia harus dilakukan di tempat sesaat sebelum dan sesudah pemotretan. Nah, kemudian muncul lagi yang namanya kamera plat kering. Diciptakan Richard Leigh Medak sekitar tahun 1871. Plat ini menggunakan emulsi gelatin pada plat kaca yang dibiarkan kering, bisa disimpan lama sebelum dan sesudah pemotretan. Jadi, membebaskan fotografer dari kamar gelap berjalan, membuat waktu foto jauh lebih cepat, dan membuka jalan bagi penemuan film gulung atau roll film. Nah, soal roll film ini,

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilau Kenangan bersama saya Eka Fikri. Pendengar, kangen gak sih sama kamera yang kalau mau dipakai, kita harus beli dulu gulungan film atau roll film? Biasanya itu disebut kamera analog ya. Bentuknya bisa kamera saku atau juga jenis SLR. Jadi kamera ini menggunakan roll film seluloid atau strip fleksibel dari plastik yang dilapisi dengan emulsi peka cahaya. Kamera film gulung ini diciptakan sekitar tahun 1880-an oleh George Eastman. Setiap roll film itu memiliki batasan jepretan tertentu, umumnya 24 atau 36 kali foto. Jadi, kelangkaan jumlah jepretan ini memaksa fotografer untuk berpikir nih sebelum menjepret atau membingkai komposisi foto dan menunggu momen yang tepat. Untuk tahu hasilnya, itu harus diproses di kamar gelap atau laboratorium. Meski harus beli roll film, mungkin 30 atau 40 tahun lalu banyak orang yang bela-belain ya beli roll film walau harus menguras kantong demi mengabadikan momen. Anda juga kah?

pendengar, terima kasih masih setia di Kilau Kenangan. Saya Eka Fikri masih menemani Anda. Jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital, DAB Plus, maupun RRI Pro 1 FM Jakarta. Nah, buat Anda yang baru bergabung, kita lagi membahas soal nostalgia kamera masa lalu nih. Kalau ini adalah salah satu favorit saya, kamera Polaroid atau kamera instan atau lebih dikenal dengan kamera langsung jadi. Nah, ini adalah jenis kamera yang dapat mencetak foto sendiri langsung di dalam badan kamera beberapa saat setelah pemotretan. Ya, jadi cara kerja kamera ini ya cetak langsung berupa lembaran fisik. Cukup diangin-anginkan agar warnanya keluar sempurna. Kamera ini menggunakan film khusus yang dinamakan film Polaroid yang ditemukan Edwin Land dan mulai dipasarkan sekitar 1940-an. Anda pernah punya kamera Polaroid atau kamera jadul lainnya? Kalau gitu, bagi yang pernah merasakan kamera jadul dan kenangannya, yuk berbagi cerita melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Jangan lupa, sertakan nama dan lokasi Anda ya.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Suami adalah nama album dari grup musik Suami yang dirilis pada tahun 1989. Album ini adalah proyek kolaborasi musik dari musisi Indonesia Iwan Fals, Sawung Jabo, Nanil, Nanu, dan Ini Sisri. Lagu Bento dan Bongkar menjadi sangat kontroversial saat pertama dirilis karena syarat dengan kritikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia saat itu. Pada tahun 2007, album Suami mendapatkan peringkat 8 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia bulan Desember 2007. Namaku Bento. Lagu Bento dan Bongkar termasuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone edisi Desember 2009. Lagu Bongkar menduduki posisi 1 dan lagu Bento menduduki posisi 10. Berkat kedua lagu tersebut pula, membuat album ini sukses dan meledak di pasaran dengan angka penjualan yang fantastis di zamannya. Beberapa lagu dari album ini digunakan dalam film Kantata Takwa yang dirilis tahun 2008, yaitu lagu Bento, Bongkar, dan Cinta.

0: Halo pendengar, terima kasih masih setia di Kilau Kenangan. Sebelum lanjut, saya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat malam, ada Ibu Eka di Tebet, Kak Yahya di Ciracas, Pak Yusuf di Rangkas Bitung, dan juga Kak Opi di Pondok Gede Bekasi, serta Kak Beni di Lampung. Halo, selamat menikmati malam bersama Kilau Kenangan ya. Oh ya, saya juga mau bacain lagi nih komentar yang sudah masuk. Ada Pak Anton di Rawamangun yang curhat kalau saat Pak Anton masih kecil, mamanya hobi banget foto-foto. Semua momen kalau bisa diabadikan gitu ya. Tapi sayang, mamanya sudah tidak ada lagi. Gak kebayang kalau mama masih hidup di zaman sekarang, berapa banyak foto yang dia koleksi karena sekarang kalau mau foto cukup dengan HP saja. Ah, so sweet Pak Anton. Bu Desi di Solo, halo, selamat malam Bu Desi. Katanya banyak banget kenangan beli roll film. Pokoknya kalau ada momen khusus di keluarga, mamanya Bu Desi ini biasanya nyuruh beli roll film. Terus yang pergi ke toko buat nyetaknya, ya Bu Desi juga. Sampai hafal wajah pegawai toko filmnya katanya. Makasih ya Pak Anton dan Bu Desi sudah ikut berbagi cerita malam ini. Yuk kita dengarkan dulu satu lagu kenangan berikut ini. Selamat menikmati.
1: Dime por qué lloras. De feliz.

pendengar, kita masih ngobrolin nostalgia kamera jadul. Ya, semakin malam kita semakin mendekati ke nostalgia kamera modern dan udah digital. Jadi udah gak terbatas lagi nih kalau mau ngambil foto, karena penyimpanan memorinya udah digital dan hasil fotonya pun bisa langsung terlihat. Kamera ini mudah digunakan, ukurannya juga kecil dan ringan ya, jadi mudah dimasukkan ke dalam saku. Makanya sering disebut kamera saku atau kamera pocket. Lensanya juga lensa bawaan yang menyatu dan tidak bisa dilepas pasang alias lensa tetap. Jadi nggak perlu repot mengganti lensa ya. Asiknya lagi, kamera ini bisa juga dipakai untuk video loh. Era kamera saku digital ini muncul di akhir 90-an hingga 2000-an. Jadi karena kamera ini munculnya udah masuk tahun 2000-an, kayaknya udah banyak yang merasakan kamera ini ya. Punya berapa koleksi nih Anda? By the way, tahun 2000 itu kayaknya baru beberapa waktu lalu ya. Padahal udah 26 tahun lalu loh. Rasanya ingin menolak.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, kalau kita ngomongin soal kamera, kurang lengkap ya rasanya kalau nggak mengingat jasa tukang foto keliling yang suka mendatangi kampung per kampung. Ayo, siapa yang pernah merasakan jasanya zaman dulu? Iya, jadi kalau kita manggil tukang foto keliling, rumah kita kadang jadi studio dadakan ya. Tukang fotonya itu juga masih menggunakan kamera manual berukuran besar. Konsumen biasanya membayar uang muka terlebih dulu sebagai tanda jadi. Hasil cetak foto fisik akan dikirim ke alamat rumah beberapa hari kemudian.

dan mendebarkan sekali ya. Nah, saat ini sebagian kecil tukang foto keliling itu masih bertahan di tempat wisata ikonik dengan beralih menggunakan kamera digital atau DSLR dan pencetak foto instan portable. Anda pernah foto dengan fotografer

Pendengar, tadi kita kan sudah ngobrolin soal kamera-kamera jadul ya, dan juga tukang foto keliling. Nah, kalau istilah-istilah terkait foto jadul, masih ingat juga nggak? Misalnya nih, istilah sepia. Ini bukan judul lagunya Sheila on Seven ya. Tapi sepia ini adalah sebutan untuk warna khas cetakan foto pada masa awal penemuan fotografi, yaitu hitam putih. Lalu ada istilah vintage, yang menandakan gaya atau usia foto yang sudah lewat beberapa dekade. Selanjutnya, pernah dengar klise atau negatif film? Jawaban kamu terlalu klise. Eits, bukan itu maksudnya ya. Tapi klise ini adalah lembar film seluloid tempat bayangan gambar terekam sebelum dicetak. Nah, terus inget juga nggak? Dulu orang nyebut kamera itu apa? Iyap, tustel. Sebutan untuk kamera analog dan berasal dari bahasa Belanda. Anda masih punya tustel?

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Kidung adalah album kolaborasi Chrisye bersama Raffi Kaduri dan Trio Libels melanjutkan sukses album mereka sebelumnya, yaitu Hening. Seperti pada album sebelumnya yaitu Hening, album Kidung juga merilis ulang lagu yang pernah sukses di ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 1978. Lagu Kidung ciptaan Chris Manusama merupakan salah satu lagu dalam album ini yang dibawakan oleh Chrisye, Raffi Kaduri dan Trio Libels dengan lebih modern. Meskipun tidak ada perubahan berarti dalam aransemen musiknya, namun berhasil kembali menjadi hits. Album ini adalah kolaborasi terakhir Chrisye bersama Raffi Kaduri dan Trio Libels.

Ya Kamera Jadul, banyak juga nih yang ikut berbagi cerita ya. Seru nih bacanya. Halo Kak Dian di Bogor, katanya suka banget foto-foto. Zaman dulu kalau pakai roll film atau film gulung, kadang gak puas dengan hasil foto karena sedikit. Terus pas dicetak kadang ada yang gak bagus. Jadi beruntung banget sekarang bisa puas foto pakai HP tanpa dibatasi jumlahnya. Lalu ada juga Kak Wati di Pekanbaru yang cerita kalau masa-masa kamera digital pocket adalah memori yang menyenangkan. Fotonya tidak terbatas, kecuali memori penuh. Bahkan, Kak Wati punya banyak koleksi kamera pocket. Tapi ada yang rusak dan ada pula yang dipinjam teman tapi nggak dipakai.

dibalikin. Sedih ya. Terima kasih ya Kak Dia dan Kak Wati sudah ikut berbagi cerita malam ini. Sebelum lanjut, saya juga mau menyapa beberapa pendengar yang sudah bergabung malam ini. Selamat malam Kak Nita di Pamulang, Kak Agus di Cipete Utara, juga ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, dan Kak Rifat di Bekasi. Terima kasih sudah berbagi cerita malam ini. Nah, saatnya kita kembali ke satu kenangan yang lain lewat lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Jadi kamera yang bisa kita nikmati sekarang itu adalah hasil dari evolusi atau pembaharuan yang terus-menerus hingga kita bisa menikmati kamera yang makin canggih dan kekinian. Oh ya, masih ada nggak yang menyimpan foto zaman dulu dengan rapi dan kondisinya masih baik? Tersimpan di dalam album walaupun sudah usang? Atau fotonya masih kokoh bertengger di dinding rumah? Yang ketika melihatnya, langsung teringat ya dengan wajah-wajah yang ada di foto dan kenangan di dalamnya. Semua foto-foto yang menyimpan sejarah dan kenangan itu bisa ada karena kamera. Terima kasih ya pendengar sudah berbagi malam bersama Kilau Kenangan. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga esok hari membawa semangat baru untuk Anda. Saya Eka Fikri, pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat malam.
1: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan, Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya, kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan serangkaian informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan tengah malam nanti pukul 24 malam hari ini ya. Kali ini kita berjumpa di hari Senin pendengar, tanggal 24 Agustus 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini mungkin banyak yang ambil cuti ya, karena besok tanggal merah Maulid Nabi. Jadi ada yang ada yang membuatnya jadi long weekend, tapi ada juga yang hari Senin ini tetap ngantor. Jadi hari ini hari kejepit, tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Anda nanti di kantor atau mungkin dimanapun ya. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, kita ada di Jakarta pagi ini. Agar ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan pukul 10 nanti, dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, cuaca mungkin atau traffic nanti ya, untuk Anda yang mau menuju ke satu tempat, 0811 7979 712.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan selamat pagi. Semoga juga hari ini berjalan dengan lancar semuanya ya, apapun agenda kegiatan Anda. Yang hari ini cuti, yang hari ini tetap ngantor, yang hari ini tetap berkegiatan dimanapun, semoga juga dilancarkan. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menjalankan kewajiban Anda juga untuk sholat subuh, silakan Anda tunaikan kewajiban Anda sholat subuh. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian mutiara pagi pendengar. Anda bisa ikut bergabung nanti insya Allah akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kami akan menghadirkan Murotal Quran. Kita akan menyimak bersama pembacaan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 23.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hani Fauzia LC MAI. Beliau ini dari Wazin ya, tepatnya di Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin Wida Azaria Indonesia, dan juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar Pondok Pesantren Nurul Wahid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, bikhair, baik. Bagaimana Kak Farid?
0: Alhamdulillah, baik. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya, Ustazah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Hani adalah Rahasia Bahagia Ala Muslim. Anda bisa menyimak nanti ya materi atau pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia ya. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini, 08 11 79 72 7912, atau bisa Anda telepon ke 021 344 0696. Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah suasana ekonomi yang seperti sekarang ya, tidak selalu mudah. Banyak di antara kita yang mulai nih bertanya-tanya, apa kita bisa hidup bahagia, apalagi yang sudah berkeluarga. Bisa ya? Ya, yang sudah berkeluarga juga mungkin mulai khawatir ya, apakah saya bisa membahagiakan keluarga. Yang punya anak apalagi nih ya, apakah bisa menyiapkan masa depan yang membahagiakan untuk anak-anak. Bahkan kalau saya simak-simak di medsos, tidak sedikit ya generasi muda yang takut menikah, takut punya anak karena merasa tidak mampu mungkin untuk kemudian nanti membahagiakan keluarganya. Maka ada satu pertanyaan yang barangkali muncul, sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, kalau sudut pandang kita sebagai seorang muslim, bahagia itu berasal dari luar diri kita. Atau bahagia itu sebenarnya kalau di dalam sudut pandang kita sebagai muslim yang mempunyai akidah, apakah kebahagiaan itu berasal dari dalam kita? Kalau misalkan bahagia itu berasal dari luar diri kita, banyak orang yang semakin banyak hartanya, semakin besar, semakin nyaman rumahnya, semakin bagus karirnya, semakin tinggi jabatannya, mungkin orang itu bisa menjadi senang, tapi apakah orang itu bahagia? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang bahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali dulu ke dalam suatu dialog yang terjadi di rumah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, sebuah rumah petak yang rumahnya itu tidak lebih besar dari rumah subsidi ukuran 36 karena sangat kecil sekali. Itu adalah dialog Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah SAW dan melihat di punggungnya baginda Rasulullah SAW itu ada bekas tikar, karena tikarnya itu dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu tidurnya bukan beralaskan kasur yang empuk seperti kita, tetapi tidurnya beralaskan pelepah kurma yang membekas. Ketika itu Sayyidina Umar menangis sambil berkata, "Wahai Rasulullah, pemimpin Kisra hidup dalam kemewahan. Padahal engkau adalah Rasulullah, engkau adalah seorang pemimpin. Kenapa sih hidup kayak gini?" Kira-kira gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau ridho bahwa untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat?" Bahkan kalau kita simak di dalam riwayat yang lain, beliau menjawab, "Apa sih urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti seorang musafir, seorang pengembara yang berjalan kemudian berteduh singgah sebentar di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ini adalah satu sudut pandang yang sangat langka di masa ini. Kita seringkali menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kita berusaha jungkir balik demi sesuatu yang dinamakan dunia sehingga kebahagiaan kita tersandra oleh apa-apa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, yang kita miliki di dunia ini. Sementara sudut pandang seorang Muslim yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW yang merupakan teladan kita, beliau mengajarkan bahwa dunia ini semestinya dipandang sebagai tempat singgah saja. Karena itu sahabat, para ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah ad-dunya darul bala. Apa itu darul bala? Dunia adalah negeri ujian. Negeri ujian. Ini adalah karakteristik dunia. Karakteristik dunia yang tidak bisa diubah. Artinya apa? Bahwasanya dunia ini memang sifatnya itu adalah tempat ujian, tempatnya kita untuk menghadapi tes-tes dari Allah, untuk menghadapi serangkaian ujian dan cobaan dari Allah. Memang tidak akan pernah kemudian kita itu akan santai-santai selama di dunia, karena memang itulah sifat dan karakteristik dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi memang dunia itu karakteristiknya adalah tempat ujian. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang sempurna di dunia, tentu saja itu adalah sesuatu yang memang bukan tempatnya. Dari manakah datangnya bahagia? Nah, ini yang sering mungkin kita tanya ya. Dunia ini tadi adalah darul bala. Maka bagaimana cara kita mencapai bahagia? Ulama mengatakan satu-satunya cara bagi seorang mukmin untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, ridhoan, ketenangan batin, itu hanya ada satu cara, yaitu namanya robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Itu mendekat, bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang robbani? Menjadi hamba yang robbani itu caranya adalah kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, ya dia beriman, dia mempunyai akidah dalam menjalani hidupnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Maksudnya enak di sini adalah kehidupan yang dia jalani dengan sepenuh iman, dengan iman ini menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun dia menghadapi takdir yang enak ataupun yang pahit, walaupun dia menghadapi kesusahan. Sebagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW ketika itu, ketika hijrah kan Rasulullah dikejar-kejar ya oleh orang-orang dari orang-orang kaum musyrikin, kemudian bersembunyi di dalam gua. Yang guanya itu sebetulnya sangat mungkin kelihatan. Sehingga ketika itu Abu Bakar bilang, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang itu melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita. Pasti kita ketahuan." Kemudian di tempat itu juga ada ular. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahzan, la tahzan." Jangan bersedih. Kenapa jangan bersedih? Innallaha ma'ana. Selama Allah bersama kita. Karena Allah senantiasa membersamai kita. Maka resep bahagia seorang muslim ada dalam tiga kata. Yaitu adalah ma'allah. Yang pertama adalah kita senantiasa bersama Allah dalam berbagai kesulitan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, yaitu orang-orang yang bernaung di bawah Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Kemudian, selain ma'allah adalah kita hidup bersama kekuatan Allah. Kita menghadapi ujian, kemudian kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena dibantu Allah. Yang terakhir, kita melakukan hidup, melaksanakan berbagai aktivitas ini lillah, yaitu kita buat karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena yang lainnya. Kita membahagiakan mereka karena Allah, sebagai bukti pengabdian yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Allah, sehingga kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Mungkin sekian pengantar pagi hari ini, Kak Farid.
2: Oke, baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Pendengar, temanya adalah tentang rahasia bahagia ala muslim. Anda tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia LCMI dari Wazin. Kami tunggu gabungannya pendengar 08 11 79 72 79 12 dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, atau yang mau telepon juga kami buka di 021 344 0696.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Ustazah Hani yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Bahagia Ala Muslim. Silakan pendengar di 0811 7972 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, zaman sekarang banyak orang yang mengukur kebahagiaan itu dari materi sama pencapaian di dunia. Sebenarnya dalam Islam, gimana cara kita memahami makna bahagia yang sesungguhnya biar hati tetap tenang walaupun kehidupan tidak sesuai dengan harapan, Ustazah?
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak Farid ya. Sebelum itu, kita harus membedakan dulu ada yang namanya surur, yaitu senang. Ada yang namanya sa'adah, yaitu bahagia. Itu adalah dua hal yang berbeda. Senang itu adalah perasaan sesaat. Contohnya kalau kita lagi stres nih, banyak masalah, ngapain sih yang orang lakukan? Mungkin jalan-jalan, refreshing, ya kan? Setelah itu kita merasakan yang namanya kesenangan. Mungkin ibu-ibu senangnya apa nih? Shopping gitu ya. Habis dia belanja itu kan merasa senang. Tapi di dalam hati itu kadang masih merasakan sesuatu yang hampa. Kok kayaknya setelah senang sekilas itu, walaupun itu apa namanya terasa, tapi cuma sebentar aja. Setelah itu kembali lagi ke dalam perasaan yang orang mungkin tidak dapat mendefinisikan itu. Nah, ini ada perkataan para ulama yang mengatakan sesungguhnya hati itu kan ciptaan Allah. Hati itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah. Allah mendesain hati manusia itu ada satu tempat di dalam hati yang dia itu akan terasa berlubang, akan terasa hampa, kecuali itu diisi dengan Allah. Jadi walaupun kita sudah mengisi dengan tadi ya, pencapaian-pencapaian yang membuat hati senang, kemudian mungkin kenyamanan dunia yang membuat hati kita merasa tenang, ternyata ada satu lubang di dalam hati yang dia tidak bisa disembuhkan perasaan tidak enaknya itu, kecuali dengan satu, yaitu diisi dengan hubungan kita dengan Allah tadi. Maka sering ya kita merasakan kayak merasa mungkin orang bilang galau atau apalah yang namanya. Ya kan, ternyata memang obatnya itu adalah kita berkholwat atau berduaan dengan Allah, seperti misalkan dengan saat kita sholat, sholatnya khusyuk, kemudian saat kita doa, doanya kita resapi, saat kita zikir, zikirnya itu kita nikmati, kita hayati. Itu akan terasa kan sama kita ada sesuatu yang seperti mencars hati kita, seperti mengisi satu lubang di dalam hati yang selama ini tidak dapat ditutup dengan refreshing, tidak dapat ditutup dengan nonton film, tidak dapat ditutup dengan sesuatu yang kita capai. Bahkan nih ada ibarat perkataan ulama terdahulu, tabi'in, itu dia bilang, seandainya orang-orang di luar sana mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang begitu damai, yang didapatkan dari ibadah, dari akidah yang bagus, itu pasti orang-orang di luar sana akan memperebutkannya, meskipun harus dicapai dengan perang katanya gitu. Saking satu perasaan yang mungkin emang orang lain gak bakal bisa rasakan kecuali dengan merasakannya sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada Ibunda narasumber. Apa ini?

0: Dan itu pasti akan terasa. Semua kita yang sudah pernah melakukan yang namanya pemberian itu merasakan suatu kelezatan di dalam hati. Ulama mengatakan bahwa iman atau kebaikan itu ada rasanya, sebagaimana lidah ketika merasakan makanan kan ini enak gitu ya. Nah, ketika kita memberi itu hati kita itu merasakan yang namanya halawatul iman, yaitu manisnya iman, iman yang terasa manis. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan yang pasti ibu sudah merasakan di dunia dan insya Allah tentunya di akhirat akan dimuliakan karena janji Rasulullah SAW, anak saya dan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti dia seperti ini sambil menunjukkan jarinya, kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, yaitu begitu dekat akan bertetangga bersama Rasulullah. Apa kemuliaan apa yang melebihi seorang mukmin yang ketika di akhiratnya dikasih rumah dekat banget sama Rasulullah, tiap hari bisa ketemu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memuliakan anak yatim di dunia dia akan merasa bahagia, di dunia akan diberikan kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan bahwa barang siapa menolong seorang muslim maka Allah akan menolongnya dan pasti selama ini. Apalagi nanti di akhirat insya Allah janjinya Rasulullah tidak akan pernah dusta ya, pasti akan diberikan tempat yang paling indah. Dan barangkali satu musibah tadi kehilangan anak yang sebelumnya dirasakan, ternyata itu menjadi suatu wasilah untuk bangkit kemudian menjadi orang yang melakukan suatu amal yang mulia.
1: Luar biasa.
0: Insya Allah ini luar biasa.
1: Baik-baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, setelah pensiun saya sering merasa kehilangan kesibukan. Apa yang diajarkan Islam biar seseorang tetap merasa bahagia dan bermanfaat di usia yang sudah apa nih? Nggak lagi produktif.
0: Masya Allah ya. Baik, tidak produktif dalam artian kegiatan sehari-hari yang sifatnya mungkin seperti pekerjaan. Tapi dalam Islam kan sebetulnya produktif itu tidak mesti sebuah pekerjaan yang sifatnya kita harus kerja keluar dan sebagainya. Justru di masa-masa ibu sudah pensiun itu adalah sebuah kesempatan kita untuk perbanyak waktu kita itu berkhulwat berduaan sama Allah. Ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mendalami kembali yang namanya ilmu akidah. Ini kan ilmu tentang iman ya. Sebetulnya di Indonesia itu banyaknya ilmu Islam itu tentang fikih ya, kelas-kelas fikih. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya ikut dalam pembelajaran ilmu akidah, karena dalam ilmu akidah ini itu akan menjadi sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang kemudian nanti mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah dalam keadaan yang paling baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan sholat yang lebih khusyuk dan lebih berkualitas. Yang mungkin ketika dulu waktu kita masih sibuk bekerja, waktunya terburu-buru. Sekarang bisa kita lakukan lebih banyak lagi sholat-sholat sebagai tempat kita mengeces hati. Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan penyejuk mataku, penyembuh jiwaku ada dalam sholat. Kemudian bisa juga melakukan tadabur Al-Quran, menghadiri majlis-majlis tadabur Quran, atau mungkin kalau tidak pergi bisa menyimak di YouTube atau di internet ya, kajian-kajian tentang Al-Quran. Kalau bisa kita bisa membuat target, jadi kalau dulu sudah habis waktunya untuk keluar, kita sekarang buat target baru, yaitu misalkan ingin menyelesaikan tadabur atau tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Jadi kita bisa membuat suatu apa ya namanya visi baru di usia yang senja tadi. Kemudian kita memiliki tentu saja majelis-majelis rutinan, mungkin sepekan sekali, yaitu majelis apa? Majelis iman, tempat kita ngobrol sama teman-teman atau di situ ada guru yang mengajarkan kita tentang iman. Gitu. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik ya, sehingga yang dulu mungkin kita banyak waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya harian ya. Nah, di usia senja ini adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita punya waktu luang yang lebih banyak. Seperti itu.

0: Tuh.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan juga tadi untuk Mama Sri ya, yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
0: Ya, baik. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah, ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang masih remaja, "Ihfazillaha yahfazka," jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, kalau kita ada kebutuhan, mintalah kepada Allah. Apabila engkau ingin memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan sama Allah. Ada satu nasihat setelah itu, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat membahayakanmu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi iman kita kepada takdir, iman kita kepada qada dan qadar, ini akan sangat mempengaruhi suasana jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini.
1: Baik,
0: seperti itu, Kak
1: terima kasih Ustaz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah
0: sama-sama.
1: Lain waktu kita berjumpa kembali ya Ustazah ya.
0: Baik, insya Allah, insya Allah.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hani Fauzia LC MEI ya, dari Wazin begitu. Untuk Anda bisa menyimak kembali kajian Mutiara Pagi besok pukul 5 kurang lebihnya hingga pukul 6 di 91,2 FM. Dan Ustazah Hani tadi adalah dari Wazin, tepatnya adalah Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Wahid. Kita lanjut dan kembali pendengar Jakarta Pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pramperda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas, layanan lainnya.
3: Saya kira harus dipertahankan ya, karena walaupun ini kan sepeda tuh pertama dia tidak polusi, ya, kemudian kedua dia bisa membuat orang sehat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Pemprov DKI usul rumah susun di Jakarta terintegrasi sekolah, pasar, dan transportasi publik. Legislator berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus jalur sepeda. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rumah susun di Jakarta terintegrasi sekolah, pasar, dan transportasi publik. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik melalui rancangan peraturan daerah atau raperda tentang rumah susun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas sasaran kebijakan perumahan agar tidak hanya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tertentu, MBT.
5: Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 23 Agustus 2026.
2: Dalam mengintegrasikan program nasional dan adaptasi terhadap kompleksitas hunian modern, Pramperda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas, layanan lainnya. Selain itu, Pramperda ini juga mengakomodasi pengembangan kawasan terpadu serta kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah berpendapat Pramperda tentang rumah susun merupakan upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta.
6: Mengenai Pramperda tentang rumah susun merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa rumah susun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman.
4: Lebih lanjut, Imam menyampaikan dengan raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum dalam pengendalian kependudukan sehingga dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berbasis data sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, legislator DKI berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus jalur sepeda. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan jalur sepeda di ibu kota. Langkah itu dinilai penting guna mendorong peralihan moda transportasi masyarakat menuju mobilitas yang ramah lingkungan. Politisi yang akrab disapa MTZ itu menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak menghapus fasilitas yang sudah ada, melainkan menambah panjang jalur sepeda secara bertahap. MTZ menyatakan penambahan kilometrik jaringan jalur sepeda sangat penting untuk memberikan kepastian keselamatan dan kenyamanan bagi para pesepeda. Demikian disampaikan MTZ kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Nah, kalau misalnya sekarang mau dikaji, ya saya kira harus dipertahankan ya, karena walaupun ini kan sepeda tuh pertama dia tidak polusi, ya, kemudian kedua dia bisa membuat orang sehat, dan yang ketiga dia memang harusnya untuk transportasi publik itu padanannya supaya dia polusinya dia ramah lingkungan hidup adalah sepeda. Jadi di negara maju itu naik sepeda ke halte terdekat, kemudian baru naik Transum, gitu ya.
7: Lebih lanjut, MTZ menyatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong masyarakat menjadikan sepeda sebagai alat transportasi harian. Integrasi jalur sepeda yang aman, kata MTZ, tidak hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan tingkat polusi udara yang masih menjadi tantangan utama kota Jakarta. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah untuk membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
8: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah untuk membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan setelah PMI Pusat dan PMI Provinsi mengimbau setiap wilayah untuk menggalang bantuan dari masyarakat bagi para penyintas. Ketua Umum PMI Jakarta Pusat Asep Juanda mengatakan, PMI Jakarta Pusat saat ini tengah merencanakan asesmen langsung ke lokasi bencana. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan warga sebelum bantuan disalurkan.
9: Nah, kami sedang bergerak, namun demikian kami juga merencanakan akan melakukan dulu asesmen ke sana, ya. Kemudian nanti kita akan memberikan bantuan apa yang ada di PMI Jakarta Pusat, gitu.
8: Lebih lanjut, Asep menyebutkan kebutuhan para penyintas cukup beragam, mulai dari makanan, bantuan perbaikan rumah, hingga kebutuhan pendidikan anak-anak. PMI Jakpus akan memprioritaskan bantuan berupa sembako serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Asep menambahkan penggalangan dana masyarakat juga menjadi bagian dari upaya PMI membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana. Bantuan nantinya akan disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, akan ada liputan dari tim kami, Samsudin Ilyas, tentang hemat 10 menit potret warga Kapuk Muara menyeberang harapan bersama perahu eretan Pluit.
10: Bagi sebagian orang, waktu 10 menit mungkin hanya berlalu dalam sekali kedipan mata. Namun bagi Andi, seorang warga Pluit Selatan, rentang 10 menit adalah ruang berharga antara kepastian tiba tepat waktu atau keterlambatan sang buah hati di gerbang sekolah. Di antara riak air Kapuk Muara Penjaringan yang tenang namun keruh, Andri menggantungkan rutinitas jalannya pada seutas tali perahu eretan. Setiap pagi dan sore, langkah kreasinya mengantarkan sang anak tak pernah lepas dari moda transportasi kayu ini. Menyusuri jalur pintas sungai menjadi pilihan utama dibanding harus berputar jauh melewati jembatan penyeberangan umum yang memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp2.000 untuk sekali jalan, perahu eretan menjadi penyambung langkah yang ramah di kantong bagi para pekerja dan orang tua di kawasan tersebut. Uang kepingan sederhana itu tak sekedar membayar tarif penyeberangan, melainkan membeli efisiensi mobilitas harian warga yang tak punya banyak pilihan.
11: Seberapa sering sih, Bang, menggunakan eretan ini, Bang?
12: Sering bolak-balik.
11: Sering bolak-balik. Kenapa, Bang, nggak memilih jembatan, Bang?
12: Ini jalan pintas sih lebih
11: jalan pintas ya. Sepintas apa, Bang, berapa menit ketika menggunakan eretan atau dengan menggunakan jembatan?
12: Bedanya 10 menit lah.
11: 10 menit ya. Berarti salah satu alternatif eretan ini, Bang. Bang, harapan Abang nih, Bang, terkait jalan alternatif ini, Bang, atau mungkin dibangun jembatan atau gimana, Bang?
12: Iya, kalau bisa sih bangun jembatan.
11: Jembatan ya. Oh, berarti Abang nih kerja atau gimana, Bang?
12: Ngantar makan, biasanya ke sekolah.
11: Sekolah ya, berarti tiap hari, Bang, ya akses hari, menggunakan ini, pulang pergi, Bang, ya?
12: Pulang pergi.
11: Ini berapa sih, Bang, harganya, Bang?
12: Satu kali nyebrang
11: Rp2.000 ya, berarti cukup murah, Bang, ya? Rp2.000 ya.
10: Kendati demikian, di balik keterbiasaan melintasi sungai dengan eretan terselip asa yang terus mengapung, tatapan Andri menyiratkan kerinduan akan akses yang lebih kokoh dan aman bagi anak-anak serta warga sekitar. Sebuah jembatan permanen kelak tak hanya memotong jarak, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tiap pasang kaki yang berjuang, mengadu nasib dan menuntut ilmu di tengah riuk pikuk Jakarta. Hingga mimpi itu terwujud, derit tali eretan dan kayu perahu akan terus menjadi saksi bisu kasih seorang ayah dan giginya warga menyambung hari. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, Pemkab Serang mendorong pengembangan kampung hortikultura sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan lahan pertanian masyarakat di daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi peluncuran kampung hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Program ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzaikia mengatakan, Kabupaten Serang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Ia berharap kampung hortikultura tidak hanya dikembangkan di Desa Sukabares, tetapi dapat direplikasi di desa lainnya.
14: Nah, ini untuk ketahanan pangan. Kalau pangan kita kuat, insya Allah rakyat kita juga akan terjamin dan sejahtera.
13: Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari gerakan perempuan pangan yang akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan siap mendukung pengembangan kampung hortikultura, termasuk pemanfaatan lahan-lahan yang belum produktif. Pemerintah Kabupaten Serang mendorong kolaborasi antara pemerintah, IWAPI, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memperluas program tersebut. Kampung hortikultura diharapkan menjadi percontohan sekaligus mampu meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jalan perlintasan langsung atau JPL 183 kawasan Pasar Rangkas Bitung ditutup permanen hingga akhir Agustus. Maksud kami, ditutup permanen akhir Agustus nanti. Berikut Jaleh Winarti melaporkan.
15: Pemerintah akan menutup permanen jalan perlintasan langsung atau JPL 183 Rangkas Bitung pada akhir Agustus mendatang. Penutupan perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung ini dijadwalkan mulai 31 Agustus 2026. Perlintasan yang menghubungkan jalan RT Hardi Winangun dan jalan Tirta Yasa itu ditutup demi meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kapasitas perjalanan KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Rencana tersebut mendapat respon beragam dari warga dan pelaku usaha sekitar. Epul, pedagang ayam dan bebek, mengaku belum memiliki rencana pindah karena belum mendapat lokasi baru.
16: Tahu. Nah, ini kalau itu ditutup, terus Bapak gimana dagangnya?
17: Tahu.
16: Oh, belum.
17: Ntar aja lah.
16: Belum ada tempat gitu?
17: Belum.
16: Tapi udah tahu informasi ya. Itu. Ini katanya akhir Agustus nih, tanggal 31.
17: Iya, informasi di HP kan.
16: Gitu. Oh, belum ada pemberitahuan gitu, Pak?
17: Pemberitahuan ada sih, cuman nggak tahu kapan ditutupnya. Kalau di HP kan kemarin itu akhir Agustus. Gitu.
16: Terus kalau ditutup, Pak Epul, kira-kira masih tetap dagang di sekitar pasar sini atau gimana?
17: Oh, tetap di sekitar pasar sini.
15: Sementara Are, juru parkir di Gang Empang, berharap perlintasan tidak ditutup karena dinilai menyulitkan akses warga dan berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir.
16: Kalau ditutup terus gimana nih, Pak?
18: Susah lah, Pak.
16: Susahnya kenapa?
18: Perjalanan ini kan bukan punya stasiun, Pemda.
16: Ada. Terus imbasnya ke parkir juga gimana tuh, Pak?
18: Ya nggak ada lah yang parkir.
16: Sebagai warga Gang Empang maunya gimana sih, Pak?
18: Bebas aja.
16: Nggak usah ditutup gitu ya, Pak? Ya.
15: Pemerintah bersama PT KAI dan Kementerian Perhubungan akan melakukan sosialisasi mulai 26 Agustus 2026. Kendaraan nantinya dialihkan melalui jalur alternatif, sementara pejalan kaki dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang di kawasan Stasiun Rangkas Bitung. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dengar, sebuah keluarga di Paneglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gerubuk reot. Di tengah keterbatasan ekonomi dan krisis air bersih, keluarga Prasejahtera sangat mendambakan uluran tangan dan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Sebuah keluarga Prasejahtera di Kampung Pebuaran, Kelurahan Babakan Kalanganyar, Kecamatan Paneglang, Kabupaten Paneglang, terpaksa bertahan hidup di dalam gerubuk reot selama 5 tahun terakhir. Berukuran 3x4 meter, bangunan sederhana yang terletak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan daerah itu berdiri di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi fisik bangunan tampak sangat memprihatinkan dengan posisi miring yang hanya disangga sejumlah batang bambu agar tidak roboh. Bagian atap rumah pun telah mengalami kebocoran parah di berbagai sisi, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi penghuninya setiap kali hujan turun disertai angin kencang. Asmah, ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut, mengaku kerap dihantui rasa takut saat cuaca buruk melanda tempat tinggalnya. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di dalam rumah demi menghindari kerepotan bagi orang lain. Ia juga menyampaikan keengganannya untuk mengungsi ke tempat lain, meskipun kondisi bangunan sudah sangat membahayakan keselamatan keluarganya. Di dalam ruangan sempit tersebut, kelima anak asma bersama suami harus berbagi tempat tanpa adanya sekat kamar tidur maupun fasilitas sanitasi yang memadai. Berbagai perabotan rumah tangga tampak berserakan di sudut ruangan akibat ketiadaan lemari penyimpan pakaian yang layak. Selama bertahun-tahun tinggal di lokasi tersebut, keluarga ini mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah kepada pihak berwenang. Namun realisasi bantuan fisik hingga kini belum pernah mereka terima secara nyata.
20: Bisa dijelaskan nggak, Bu, kalau misalnya Ibu tinggal di sini sudah berapa lama nih, Bu?
21: 5 tahun.
20: Tinggal di sini sama siapa aja, Bu?
21: Sama anak, sama suami.
20: Anak ada berapa?
21: Ada 5.
20: Bu, kalau misalnya tinggal di tempat seperti ini, takut nggak sih, Bu?
21: Takut. Takut kehujanan, kebocoran.
20: Memang kondisinya sudah pada bocor atau gimana?
21: Udah bocor.
19: Suami Asma, Kartoni, bekerja sebagai buruh tani harian lepas di kebun milik warga sekitar dengan penghasilan yang sangat tidak menentu. Pendapatan harian yang berkisar antara 25 hingga 50 ribu tersebut dikatakannya seringkali habis, terserap untuk kebutuhan pangan pokok keluarga. Keterbatasan ekonomi yang benderat diakuinya membuat rencana perbaikan rumah impian sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Selain persoalan tempat tinggal, keluarga ini juga harus menghadapi kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Mereka terpaksa menumpang dari sumur milik warga sekitar dengan kondisi air yang keruh, terlebih di tengah musim kemarau panjang.
20: Ada sih rencana untuk keinginan memperbaiki rumah ini atau gimana?
22: Ada sih, tapi uangnya habis aja, pakai itu beli beras dan jajan anak gitu.
19: Di tengah himpitan kemiskinan dan kondisi rumah yang nyaris roboh, Kartoni dan keluarga hanya menyimpan satu harapan sederhana kepada pemerintah. Mereka menambahkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi tumbuh kembang kelima buah hatinya tanpa harus dibayangi rasa takut tertimpa bangunan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI Jakarta usul rumah susun di Jakarta terintegrasi dengan sekolah, pasar, dan transportasi publik. Legislator berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus jalur sepeda. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

102.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin ada yang lagi cuti ya, lagi ada di luar kota nih, menikmati long weekend karena besok juga tanggal merah. Atau mungkin ada juga Anda yang hari ini tetap ngantor, hari kejepit ini, semoga juga tetap semangat ya untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda di hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Ada yang hari ini payday, selamat menunggu gajian Anda. Yang sudah menanti itu pembayaran-pembayaran apa tuh nanti tuh, beberapa hari ke depan ya. Semoga juga Anda bisa mengatur keuangan Anda tentunya, kalau tiap bulan tuh udah ada pos-posnya. Semoga juga bulan ini menyenangkan lah ya, kalau misalnya nanti ngelihat sisanya masih banyak gitu kan ya, amin. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan informasinya. Kondisi cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Karena memang kondisinya musim kemarau masih terus kita rasakan ya. Cuacanya juga panas, terik kalau siang, kalau malam pun juga udaranya juga masih cukup panas, walaupun anginnya cukup kencang ya untuk beberapa minggu terakhir ini. Silakan Anda sampaikan informasi cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini, atau mungkin untuk Anda yang sudah ada di jalan ya, baik itu menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin menggunakan transportasi umum, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
2: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
1: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
2: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
1: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
2: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
1: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
3: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sekarang ini juga mungkin sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan paginya. Kalau jam-jam segini kayaknya anak-anak sekolah udah pada berangkat ya. Anda yang sudah mulai ditinggalkan warga rumah begitu ya, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah. Jadi kayaknya jam-jam segini udah mulai sibuk-sibuk ya untuk beresin tadi bekas lagi. Sisa-sisa sarapannya, kemudian juga alat-alat makannya. Semangat terus ya untuk Anda semuanya pendengar yang sekarang ini juga mungkin lagi berkegiatan, apalagi buat Anda yang ngelihat di media sosial, teman-teman Anda kayaknya lagi pada liburan tuh, hari ini cuti, besok juga masih tanggal merah, long weekend gitu ya. Tetap semangat untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda pendengar, sampai dengan pukul 10 pagi nanti, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta Pagi Ini. Kita pantau kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa ya di radar cuacanya BMKG. Kami sudah terhubung dengan perkiraan BMKG, ada Mbak Nurmayati. Selamat pagi Mbak Nurmayati.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini? Kemudian perkiraan akan seperti apa untuk Jakarta hari ini?
2: Baik, kepada para pendengar RRI, pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra radar dan juga satelit untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk prediksinya pada hari ini, pada pagi hingga siang hari untuk wilayah Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian kecil wilayah Kota Bekasi, kemudian Kota Depok dan juga Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari secara umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.
1: Oke, baik. Kisaran suhunya hari ini berapa untuk Jakarta, Mbak? Kisaran suhunya berapa hari ini?
2: Untuk kisaran suhu sendiri di wilayah kota dan kabupaten Bogor terlebih dahulu ya, mungkin sekitar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya diperkirakan sekitar 26 hingga 34 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta hari ini bagaimana?
2: Baik, untuk di wilayah jalur penyeberangan sendiri, perakiraan gelombang di wilayah perairan untuk 3 hari ke depan. Untuk di wilayah penyeberangan seperti Selat Sunda dan juga Laut Bali sendiri itu diprediksi cukup kondusif sekitar 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Samudra Hindia mulai dari pesisir barat Aceh, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara diperkirakan ketinggian gelombang sekitar 1,5 hingga 2 meter.
1: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penerbangan bagaimana?
2: Baik, untuk jalur penerbangan sendiri terdapat potensi awan sibi di sekitar wilayah pesisir barat Aceh hingga Bengkulu, kemudian di sekitar wilayah utara Kalimantan Utara dan juga di sebagian kecil wilayah Sulawesi Tengah.
1: Oke, baik. Untuk hari ini berarti untuk Jakarta yang perlu diwaspadai apa nih, Mbak?
2: Mungkin kepada para pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, untuk jangan lupa menggunakan tabir surya ataupun membawa pelindung seperti payung agar kulit terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Mengingat suhu berada di rentang 26 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk tetap selalu membawa air mineral agar bisa selalu terhidrasi. Dan juga karena sedang musim kemarau, mungkin dihimbau kepada para pendengar untuk tidak melakukan pembakaran, baik itu pembakaran sampah secara ataupun membuang membuang yang bisa menimbulkan api seperti rokok mungkin ya, di sembarang tempat, mengingat kondisi yang sedang cukup kering. Kemudian kepada para pendengar yang ingin mengakses informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, dan juga media sosial at info BMKG.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurmayati. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
1: Pendengar, ini kan bagi sebagian orang jadi long weekend ya, karena hari Seninnya cuti, kemudian hari Selasanya besok tuh masih tanggal merah gitu, jadi lumayan ada 4 hari tuh. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 38.842 penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari Jakarta pada hari Sabtu yang lalu pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Angka ini menjadi jumlah keberangkatan tertinggi sementara selama periode libur panjang 21 sampai dengan 25 Agustus ya. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta hari Minggu kemarin mengatakan kalau peningkatan mobilitas masyarakat tersebut ini sudah diantisipasi ya, melalui kesiapan sarana, kemudian juga pelayanan dan juga penambahan perjalanan kereta api. Puncak keberangkatan sementara terjadi pada hari Sabtu, ada 38.800-an penumpang ya, untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat selama libur panjang. KAI Daop 1 ini mengoperasikan ada 69 kereta api jarak jauh reguler setiap hari dan juga menambah 7 perjalanan dari stasiun Gambir. Anda mungkin salah satunya yang tercatat ya.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai.

Jumat ini perjalanan KRL Komuter Line lintas Bogor sempat terganggu ya, karena adanya tawuran warga yang terjadi di sekitar jalur kereta pada hari Jumat sore, tanggal 21 Agustus beberapa hari yang lalu. Tawuran ini terjadi sekitar pukul 17 di sekitar JPL 14, kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, tepatnya di jalur antara Manggarai menuju ke Pasar Minggu ya. Karena lokasi tawuran yang adanya tuh dekat dengan jalur kereta, maka pada saat itu perjalanan KRL dari dua arah ya untuk sementara dihentikan demi menjaga keselamatan penumpang dan juga keamanan perjalanan kereta. Dampaknya hari Jumat kemarin ada 14 perjalanan komuter lain lintas Bogor yang tertahan. Rinciannya ada 8 perjalanan komuter lain tujuan Jakarta Kota dan ada 6 perjalanan tujuan Bogor yang mengalami gangguan ya. Sejumlah kereta harus menunggu di stasiun, sementara penumpang juga sempat ada yang menumpuk di beberapa stasiun. Salah satunya adalah di stasiun Cawang begitu. Manager Public Relation KAI Komuter Leza Arlan ini pada hari Jumat kemarin juga bilang ya bahwa penghentian sementara perjalanan dilakukan untuk mengutamakan keselamatan pengguna sekaligus juga memastikan keamanan perjalanan komuter lain. Petugas pengamanan KAI Komuter ini juga langsung berkoordinasi dengan pihak terkait yang berada di sekitar lokasi tawuran ya untuk mengantisipasi gangguan keamanan di jalur rel. Sementara dari sisi keamanan, tawuran ini kemudian akhirnya dibubarkan dan jalur kereta kemudian dinyatakan aman untuk kembali dilalui. Tentunya ini menjadi perhatian bersama begitu ya, karena aksi tawuran yang terjadi di sekitar jalur kereta ini bukan cuma membahayakan orang-orang yang terlibat tapi juga berdampak langsung pada ribuan masyarakat, tentunya para pengguna KRL. Karena kalau misalnya perjalanan terganggu, ini kan juga kemudian akhirnya berakibat kepada agenda-agenda banyak orang gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tuh, ada lempar-lemparan apa segala macam, rusak fasilitas umum, rusak kereta juga. Ini kan kayak apa ya, imbasnya tuh banyak banget gitu. Makanya kita berharap tentunya ada langkah konkret, langkah tegas juga untuk mengurangi atau mencegah tawuran yang terjadi di sekitar kita. Nanti pendengar, kami akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Ada yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Jakarta pagi ini
2: 91,2 FM.
6: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti ya. Dan nanti juga akan ada 3 tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Kita update untuk kondisi trafik pagi hari ini untuk Anda yang sedang ada di ruas tol Jasa Marga. Informasi pukul 6.37 ini untuk Cimanggis kilometer 17+200 sampai dengan Cipayung kilometer 08+800 diberlakukan kontraflow sebelah kanan ya. Jadi harap tertib di antrean. Masih di tol Jagorawi, ini informasinya di Cawang sampai dengan TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi, kondisinya masih lancar tadi 6.37. Kemudian tol Japek, mulai tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus di Cibatu, kilometer 35+700 sampai dengan 35+500 arah ke Jakarta. Di sana ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri ya. Jadi arah berhati-hati dan juga tertib di antrean. Kemudian Anda yang ada di Janger mulai tanggal 21 sampai 25 Agustus ini juga di Kunciran kilometer 16+460 sampai dengan 16+390 arah ke Tomang ada perbaikan jalan juga di sana di lajur 2 atau sebelah tengah, jadi juga harap hati-hati di antrian. Kemudian Anda yang ada di tol dalam kota Cawang kilometer 01 sampai dengan kilometer 02 arah ke Semanggi kondisinya sudah padat, sementara kalau dari Cengkareng Pluit, Tomang, Cawang, ini masih lancar. Hati-hati pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak kemana Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Yang lagi sarapan pagi, sarapan paginya apa nih pagi hari ini nih? Semoga juga nikmat ya, walaupun Anda ngeliat di media sosial kayaknya teman-temannya lagi ada di luar kota nih, lagi ada di villa, ada di luar pulau, lagi pada liburan. Sementara Anda tetap harus kerja pagi hari ini, semangat semuanya ya. Masih akan terus saya temani sampai dengan jam 10 pagi nanti di Jakarta pagi ini. Polling tema nanti bisa Anda lihat di Instagram kami dan juga di WhatsApp ya, 0811 7972 7912. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita masih akan terus lanjut lagi di Jakarta pagi ini.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan